dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang masih ada di bundaran di gazebo yang ada di luar, kami persilahkan masuk karena acara akan segera dimulai. Baik hadirin para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita memasuki acara inti peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1448 Hijriah di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Adaria DDI Patobong. Kami persilahkan kepada Master Seremoni untuk memulai acara, yang kebetulan Master Seremoni hari ini kami datangkan alumni Angkatan 2023 Adinda Agus Salim, Sarjana Hukum yang sekarang bekerja di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pindrang, kemudian Ananda Az-Zahra Nur Awalia yang alhamdulillah sekarang ini lagi libur dan sekarang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kepada Master Seremoni kami persilahkan.
1: Check song.
2: Narju min as-sadatil afadil wa duyufil kiram al-iltizam bil hudu'i was-sakinah hatta nabada'a haflana al-mubarak.
1: Kami mohon kepada para hadirin dan tamu undangan untuk menjaga ketenangan hingga acara dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi asyraqa binurihil wujud wa zayyana al-kauna bidzikrihi wa ja'ala fi maulidi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hayatan lil qulubi wa sakinatan lil arwahi. Nahmaduhu subhanahu hamdan yaliku bijalalihi wa kamalihi wa nastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'atin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghumma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
1: Yang kami muliakan Andre Gurunta Profesor Dr. Kiai Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo LC/MA. Yang kami muliakan Andre Gurunta Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad LC/MA. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pindrang Bapak Dr. Haji Muhammad Idris Usman SAG/MA beserta jajaran. Yang terhormat Camat Matiro Sopel. Dan yang kami hormati Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Pondok Pesantren Manbaul Ulum Adaria DDI Patobong. Yang kami hormati Pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Ulum Adaria DDI Patobong. Yang kami hormati para pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Pindrang. Yang kami hormati para Kepala Desa se-Kecamatan Matiro Sobe. Yang kami hormati para Kepala Sekolah se-Kecamatan Matiro Sobe. Yang kami hormati para alim ulama, para ustaz dan ustazah, para tokoh masyarakat, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan hadirin hadirat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nurahibu bikum fi hadzal haflil mubarak الذي ينظمه معهد منبع العلوم الدارية دار الدعوة والإرشاد باتوبون bimunasabati dzikra maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam tahta unwan mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam bittiba'i akhlaqihi wa tatbiqi 'ilmihi wa ta'alimihi.
1: Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Manbaul Ulum Ad-Daria DDI Patobong dengan tema mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti akhlaknya serta mengamalkan ilmu dan ajaran beliau.
2: Ayyuhal hudurul kiram, qabla kulli syai' nabda'u hadzal jalsata sa'idah biqira'atil basmalah.
1: Hadirin dan hadirat yang kami hormati, marilah kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak beliau serta mengamalkan ajaran yang telah beliau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qabla kulli syai' nabda wa khairu bidayatin lihadzal ihtifal tilawatun mubarakatun minal Qur'anil Karim ayatin bayyinatin minal dzikril hakim tatluha alaina al-qari'ah najma faltatafaddal mashkura.
1: Selanjutnya, sebagai pembuka yang penuh keberkahan, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an kalam Allah Subhanahu wa taala yang penuh hikmah dan petunjuk yang akan dibacakan oleh santriwati Pondok Pesantren Manbaul Ulum Ad-Daria DDI Patobong. Kepada Najma kami persilahkan dengan hormat.

wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Wa sallallahu alaihi salatan wa salaman daiman ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Syamsul Bahari Andi Galigo, LCMA, Ketua Umum Pengurus Besar Darut Ta'wah Wal Irsyad, yang kami hormati dan kami muliakan Andre Guruta Dr. Muhammad Rashid Rida MPD, putra Andre Guruta Kiai Abdurrahman Ambo Dalle, sebagai pimpinan Pondok Pesantren DDI Kabalangan. Yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Idris Usman MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mambol Umat Daria DDI Patobong, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Agama Kabupaten Pinrang, yang kami hormati Kepala Korwil Dikbud Kecamatan Matra Sempa, yang kami hormati Ketua ICAT Ikatan Cendekiawan Timur Tengah Cabang Kabupaten Pinrang, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Matombong, yang kami hormati Bapak Kapolsek Matira Sompa, yang kami hormati Camat Kecamatan Matira Sompa atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, berkumpul, bersilaturahim, sipak kariyurio dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Ad-Darya DDI Patobong. Mudah-mudahan melalui momentum peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita semakin meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani akhlak dan mengamalkan ilmu dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mamuari angkat imanang pada napak dipunga-punga Allah Ta'ala sibawa nabita makoto paro keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang saleh risur mudinna punga Allah Ta'ala almar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak membacakan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga kita harus meneladani dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Andre Gurutta, Ketua Umum Pengurus Besar Darut Da'wah Wal Irsyad, dan begitu juga kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian dan hadirin wal hadirat yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Pondok Pesantren DDI Patobong. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sebuah kehormatan dan keberkahan bagi kami di Pondok Pesantren Mambaul Ad-Darya DDI Patobong. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyambutan acara ini. Semoga langkah kaki para Andre Gurutta dan Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami senantiasa memohon doa, restu dan bimbingan dari para Andre Gurutta agar kami mendapat keberkahan dalam berkhidmat dan mengabdi di Darut Da'wah Wal Irsyad, khususnya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Ad-Darya DDI Patobong. DDI Patobong termasuk
bahagian daripada aset Darut Da'wah wal Irsyad yang kami harus jaga, kami harus pelihara dan kami kembangkan sesuai dengan kemampuan kami di Pondok Pesantren Dede Ifatul. Kami selalu berpegang dengan petua-petua dan nasihat-nasihat Andre Guruta, terutama nasihat Andre Guruta Kiai Abdurrahman Ambodale dengan falsafanya Anunna Dedei Tania Anukku, Anukku Anunna Dedei, Urusu Dedei Na Urusu Kupung Allah Ta'ala. Ya, inilah prinsip yang kami pegang dalam berkhidmat dan mengabdi di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Adariyah Dede Ifatul. Olehnya itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, kami mengajak, marilah kita berkontribusi, ya, membantu Darut Da'wah Irsyad di Dede Ifatobong, ya. Ya, kalau sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau kita sebagai pejabat, maka berkontribusilah dengan di DDI dengan melalui jabatan kita. Kalau yang kita punya adalah harta, maka berkontribusilah dengan harta kita. Kalau ilmu yang kita miliki, maka berkontribusilah di DDI dengan ilmu kita. Dan janganlah kita memanfaatkan DDI untuk mengambil dari DDI untuk kepentingan sendiri. Nasabah, kalau kita memanfaatkan DDI untuk kepentingan diri sendiri dan untuk hawa nafsu dunia, nule kapang lanya ibarat kaanero dari realita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pengurus yayasan Pondok Pesantren Dede Ifatobong berencana akan membangun masjid, ya, sesuai yang ada di depan kita, sudah ada gambarnya. Ya, mudah-mudahan kami, ya, mohon doa dan dukungan serta bantuan, ya, dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan rencana ini, ya, bisa terlaksana. Mungkin ada yang bertanya, maka sini lesi bangun masjid loh. Nah, dua di masjid nah. Ya. Ya, kami sampaikan bahwa masjid yang ada di belakang, yang bantuan dulu bantuan yayasan 45 Andi Sose dari tahun 1994, ternyata sudah dicek kondisi bangunannya, alingki ni kasihanna, alingki ni tembokna, alingki ni padindrina. Nah, makanya kami dan pengurus yayasan Pondok Pesantren ingin membangun masjid dan juga kapasitas masjid yang ada sekarang, de nanala ya anak tak, ya kongkaman yang hadir anak ter kurang lebih, ya, 400 lebih anak-anak kita, ya ko angkamanan niro, ya tidak muat lagi masjid ini. Makanya berencana kita rencanakan untuk membangun masjid. Ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia, para guru dan pembina dan orang tua santri dan begitu juga santri, ya, yang membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Adariyah Dede Ifatobong ini. Mudah-mudahan
segala apa yang diberikan, disumbangkan dalam acara peringatan ini menjadi nilai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengorbanan kita dan sebagai tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharapkan sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan bersama aku di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallahil musta'an wal itiklan. Wabillahi taufiq wa ta'awatu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami sama-sama muliakan, hormati Kurta Profesor Dr. Kiai Haji Samsul Bahri Andik Lagaligo LC MA, Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad. Kemudian

Orang yang kami muliakan Guru Kiai Haji Dr. Haji Rida Embut Ale, terima kasih Bang atas fasilitas yang ya, terima kasih. Kemudian

yang punya acara pada hari ini adalah orang tua santri yang saya banggakan. Terima kasih. Selanjutnya, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Guruta dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada acara kita pada hari ini. Maulid yang kami adakan pada hari ini adalah ya suatu ekspresi kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setidaknya kami tentu berusaha untuk mendalami sirah dari sirah ilmu dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi sudah disampaikan pimpinan pondok bahwa ya di pondok pesantren kita ini kurang lebih 460 santri dan staf pengajar kalau saya tidak salah di sini 43. Jadi kami di sini Pak Ibu sudah ya selalu menyeimbangkan rasio, baik itu rasio sarana dan prasarana maupun staf pengajar yang akan mendampingi anak-anak kita. Kitab-kitab yang diajarkan ini kita selalu juga mempertahankan tradisi kedede'ian. Jadi pengajian-pengajian, kemudian malah kita ada bantuan dari Sulawesi Barat. Ini ada guru tugas yang dikirim terus-menerus sudah 5 tahun. Malah tahun ini sudah ditambahkan guru tetap karena dianggap DDI Patobong ini dapat melanjutkan kitab-kitab yang dari Sulawesi Barat ini. Saya lihat anak dari DDI juga ini. Ada guru Ustaz Muntaha yang di sana, perwakilan DDI juga yang mengirim gurunya ke sini. Kemudian kajian tasawuf juga ya Bapak Ibu saya mengundang. Itu setiap malam minggu guru Dr. Hatta di sini itu mengkaji kitab tasawuf kalau saya tidak salah Al-Hikam yang dia bawakan guru setiap malam minggu di sini. Dia bersama dengan Dr. Ustaz Hayadi. Beliau membina training dakwah dan teater yang ada di pondok pesantren kita. Itulah pada kesepakatan ini ya saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua santri yang masih memberi kepercayaan kepada kami untuk mengelola pondok pesantren ini. Kemudian juga saya informasikan kepada Guruta kemarin kita kena musibah kebakaran, ada terbakar setengah permanen di belakang. Itu ternyata punya hikmah besar karena ya wangala ta'ala nasili megalada ya, ini bangunan sudah 4 permanen yang diganti dengan kebakaran kemarin itu. Lain lagi fasilitas-fasilitas alhamdulillah ya elo tuan ibadah pesantren lupoy ya. Kemudian tadi sudah disampaikan pimpinan pondok bahwa ada ya mudah-mudahan Mak Baraka Simatu ko guru tak meletakkan batu pertama pada Riolo itu pondok pesantren, karena memang fasilitas di belakang ini sudah tidak memungkinkan dengan 450 santri. Saya lihat 80% saja hadir itu sudah tidak bisa. Kemudian konstruksi daripada bangunannya juga sudah bergeser Pak Ibu. Oleh karenanya ya betul sekali Sangir Ronda Guru pimpinan bahwa ya Pak Didi mana tuh diharap. Tadi saya dengar sudah ada pengurus yayasan.
insyaallah matekesin aja cekir ke Haji Kanin nang kudanga sebelum acara ini. Saya kira itu Pak gambaran, mudah-mudahan guru ta nanti akan memberikan hikmah. Mari kita mendengarkan semuanya, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tekad untuk mempelajari sirah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian, terima kasih minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كل عبارات من الشكر والتقدير لمعالي السيد إنسينيور هاجي أريف الدين ملي على كلماته الطيبة.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Haji Arifuddin Mali atas sambutannya.
0: Ma'a kalimatin, Rais Maktab Wizarati Syu'un Ad-Diniyah Bimantiqati Binrang, Al-Ustaz Ad-Duktur Al-Hajj Muhammad Idris Uthman S.A.G. M.A. Falyatafaddal Mashkura.
1: Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Idris Usman S.A.G. M.A. selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinerang. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.
2: Syukran.

Amma ba'ad, ayuhal ikhwa rahimakumullah, tasukuru mapoji tan rigangka lori sese arajanna fong Allahu subhanahu wa ta'ala siwawa massala wa massa lori nabikka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi dan kita cintai bersama Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad,

Ibunda Ketua Umum Pengurus Pusat Ummahat Darud Da'wah Wal Irsyad, Ibunda Haja Andi Besek Sulfa, kami mengucapkan syukran wa jazakumullah atas waktu kesempatan yang diberikan oleh Andre Guruta dan Ibunda hadir di bumi Lasindrang ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua, termasuk datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunnya hujan dari langit insyaallah. Yang kami hormati, kami muliakan dan tentu ta'zimi pimpinan Pondok Pesantren Manahilul Ulum Ad-Dariyah DDI Kabalangan, Andre Guruta Dr. Kiai Haji Muhammad Rashid Ridha Ambodalle MPD. Saya kadang-kadang tidak percaya diri kalau duduk berdekatan dengan beliau. Nasabah nareko sibawa katuda saman nasading melebi matoa kaya Naguruta. Masya Allah. Kemudian

Patobong Al-Mukarram Ayahanda Insinyur Haji Arifuddin Malik. Dan beliau juga ini saya lihat awet muda. Hari ini dengan setelan jasnya umurnya masih seperti 27 tahun. Dan saya harus katakan ini karena saya hadir di Patobong ini karena fasilitasi beliau. Seharusnya saya masih di daerah Surabaya atau Semarang, tapi wasilah beliau saya hadir di Kabalangan kemarin dan Patobong alhamdulillah. Terima kasih Ayahanda, syukran. Ya, terima kasih, tambah lagi insyaallah. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren DDI Patobong, Akhina Al-Fadil Ad-Doktur Ki Haji Rusdi Suba LCMPD. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pembina Pengurus Darud Da'wah Wal Irsyad Al-Mukarram Guruta Dr. Ki Haji Sulaiman Toha MAG yang juga Ketua FKUB Kabupaten Pinrang, didampingi Sekretaris Umum Pengurus Daerah DDI Kabupaten Pinrang Kakanda Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Yunus Taba MAG. Hadir juga Bapak Kapolsek Matiro Sempe, terima kasih. Ada Ibu Camat, siapa lagi tadi, Puskesmas. Mungkin banyak, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena mungkin belum terlalu kenal juga. Kemudian hadir di tengah-tengah kita ini Ketua Alumni Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah ICATT. Ya. Akhina Al-Fadil Ustaz Ki Haji Hasbusain LCMA. Ini yang punya rial banyak sekali insyaallah. Ya, dan tentu ada ayahanda kami dari Ustaz Haji Arifin Muhayyang, sahabat kami Ketua Kepala KUA Matiro Sempe. Ustaz Suhair dan teman-teman seluruhnya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya Maulidur Rasul kali ini adalah reuni juga khususnya alumni DDI, terlebih lagi alumni DDI Kabalangan. Ya, di sini ada beberapa saudara kami, Ustaz Subhan, Ustaz Yusuf, Ustaz Ramli, Ustaz Sumitro dan banyak yang lain. Ya, ada juga Ustaz Istol, Ismail Tola dan seterusnya. Hadirin wal hadirat, sininna tamatalobiku madang kehadir yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Special thanks for Susia FM yang menyiarkan secara langsung kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik guruta yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya ingin memanfaatkan waktu terlebih hanya 5 menit sampai 7 menit. Yang pertama, mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Sekalipun mungkin sudah lebih banyak yang kenal, tapi megato depa narupa ka. Alhamdulillah, saya sejak tanggal 1 November 2025 kadarullah saya dilantik dan dimutasi dari Kabupaten Sidenreng Rappang, bumi Nenek Malomo, ke bumi Lasinrang, dan sampai hari ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Dan saya sangat bersyukur karena Pinrang ini adalah tempat kelahiran saya. Saya adalah putra asli Kabupaten Pinrang. Saya lahir di sebuah negeri yang sangat indah, namanya California City, Punia Desa Marano, Kecamatan Matiro Bulu. Dan sekalipun saya berdiri sebagai kepala kantor hari ini, mungkin saya lebih banyak bercerita tentang DDI. Karena Patobong, Punia dan hampir seluruh
daerah-daerah di Kabupaten Pinrang bahkan tercatat di pengurus daerah DDI 100 lembaga mulai dari RA, MI, MTS, MA, perguruan tinggi dan termasuk pondok pesantren itu adalah di bawah naungan Darud Dakwah Wal Irsyad. Jadi hampir 90% kita bernaung di bawah Darud Dakwah Wal Irsyad. Saya juga ingat bapak saya ya, yang dikenal di dunia namanya Katik Sumbang. Kalau saya di situ tidak ada yang kenal siapa itu Idris, yang kenal narikologi punya kutane Kega Bolana Idris tidak ada yang kenal. Kalau kita tanya Kega Bolana Ladiri, anak-anak Katik Sumbang pasti kenal. Beliau adalah pengurus DDI di Punia. Saya kecil waktu itu sering diajak oleh ambo saya pergi di Ujulara mengantar anak-anak yang selesai di MA DDI Punia pergi sekolah di Ujulara di Parepare. Ia roranewe termasuk ia ibawa kilo DDI ke Balangan. Bahkan ekstrim bapak saya dulu itu waktu itu. Saya 4 bersaudara harus semua sekolah DDI. Nareko demai lemas sekolah ko DDI pajebawa ni mas sekolah. Itu ekstrim, tapi luar biasa keekstriman dalam tangkutit ambo saya mengantar saya hari ini menjadi seorang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Apa bantuannya hadirin sekalian yang sama berbahagia? Idi engkai masikola ko DDI sebagaimana disampaikan oleh gurutta ketua yayasan, gurutta pimpinan pondok pesantren. Nareko ikhlas ki murusu DDI. Saya kira menurut saya bapak saya, ambo saya dulu ikhlas mengurus DDI. Akhirnya runtuki baraka polean gurutta ki Haji Abdurrahman ambo dalle. Saya bapak ibu sekalian, kemanapun saya, dimanapun saya berada, di lembaga manapun saya, termasuk di tingkat nasional, event-event nasional, lomba-lomba yang saya ikuti, saya selalu mengakhiri presentasi saya, pidato saya, sambutan saya dulu dengan minallahil musta'an walitiklan. Tapi hari ini ditambah wabillahi taufiqi wa ta'wa wal irsyad. Agar bertuanna hadirin sekalian yang sama berbahagia, maka de nariko engka tahu pura masikola ko DDI. Napa de nang ngakui alena maka da pole ka DDI. InsyaAllah seperti yang disampaikan dua gurutta tadi, pasti mabela ki pole barakana andre gurutta al-mukfurahu ki Haji Abdurrahman Amodale. Inilah hadirin sekalian yang sama berbahagia. Maka tabe andre gurutta, saya juga dikaruniai 4 orang anak dari seorang istri yang alhamdulillah juga adalah alumni DDI Ujulara. Jadi tidak ada yang meragukan kedirian saya. Aboku, indoku DDI, beneku DDI to. Maka anak saya 4 juga harus sekolah di DDI atau di madrasah. Makanya saya disiplin dulu, saya katakan kepada teman-teman ASN Kementerian Agama, kalau ada ASN Kementerian Agama, pegawai Kementerian Agama yang sekolah di luar madrasah, saya tidak melecehkan atau memandang enteng sekolah semuanya pada mana sekolah madrasah togi sekolah katolik. Tapi kalau kita aparatur sipil Kementerian Agama, kalau tidak menyekolahkan anak jadi madrasah atau pondok pesantren, saya harap kembalilah ke jalan yang benar. Makanya alhamdulillah kemarin di Sidrap itu satu-satu datang menghadap saya. Dia tenang kalau cek, tapi bilang alhamdulillah mendengarkan arahannya bapak, anakku kemarin di SD ini masuk di madrasah ini. Saya bilang alhamdulillah, mohon maaf sekali lagi tidak memandang enteng sama semua pada motu SDW, MIE, SMP, MTS. Tapi harapan kami, saya selaku Kepala Kementerian Agama dan juga tentu adalah alumni DDI, tapas sekolah mana ni anak takko pesantrennge ko madrasata, insyaallah lolongki baraka. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, sedikit saya tambahkan, alhamdulillah para gurutta hadirin sekalian, di Kementerian Agama hari ini Direktorat Jenderal Pesantren sudah terbentuk. Termasuk kemarin
sudah dilantik direktur jenderalnya yaitu Al Mukarram Dr. Haji Basnan Said SAG MAG. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang. Jadi insyaallah dulu pesantren ini berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, si bawah mana ki madrasah, si bawah ki PAI sama tongki perguruan tinggi. Hari ini pondok pesantren ada

lagi pondok-pondok pesantren DDI yang ada di Kabupaten Pindrang, insya Allah akan senantiasa berkembang. Kita berharap tentu di sini. Kita tidak sombong, tidak ria, tapi ini kesempatan kita, Bapak Ibu sekalian. Hari ini seluruh perangkat-perangkat di Kementerian Agama adalah alumni DDI. Ketua, penghulu-penghulu, kepala KUA hampir 100% orang-orang DDI. Kepala-kepala seksi, saya insya Allah tidak KKN. Tapi memang yang banyak sekarang bisa menjadi pejabat kepala seksi tentu adalah alumni DDI. Apalagi kepala kantorona adalah DDI. Ya betulnya, apalagi kalau Puan Rida yang bisik saya, insya Allah sami'na wa ta'ana. Saya kira demikian, tentu kita berharap nanti lebih kepada Andre Gurta, Ketua Umum PB DDI, untuk memberikan kita amanah, pencerahan dan tausiah. Mudah-mudahan sekali lagi jejak-jejak spiritual Andre Gurta al-Maghfur lahu Ki Haji Abdurrahman Abu Dalle tetap terjaga dengan baik di bumi Lasinrang ini, sehingga berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah curahkan kepada daerah tercinta kita, apalagi secara khusus anak-anak biologis Gurta yang hari ini bertakzim berkhidmat di pondok pesantren Manahilul Ulum Ad-Dariya Andre Gurta Puan Rida masih hidup. Itu adalah lambang yang harus kita jaga. Itu adalah sebuah barakah yang kita jaga, dan saya kira pasti berbeda barakatna anak na langsung Andre Gurta si Bawaidi, insya Allah pada ki runtu barakat. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada hadirin yang berbahagia, mari kita membacakan suratul Fatihah kepada Allahu Yarham Al-Maghfur Lahu Ki Haji Abdurrahman Ambo Dalle, seluruh pendiri DDI, wabil khusus orang-orang Gurta, masyarakat, penderma, dermawan yang telah mendarmawaktikan jasa-jasanya di pondok pesantren Mamba Ulum DDI Patobong ini. Ala hazihi niyya sya'u lillahi al-fatiha. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alayhim. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadallahu wa iyyakum. Minallahi al-musta'an wa al-itiklan wa billahi taufiqi wa da'wah wa al-irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كل عبارات من الشكر والتقدير لمعالي السيد الدكتور الحاج محمد إدريس عثمان SAGMA على كلماته الطيبة.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Idris Usman SAGMA selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinerang atas sambutannya. Perlu kami sampaikan kepada para tamu undangan seluruh panitia pada hari ini untuk tetap menjaga ketertiban, kenyamanan secara keseluruhan agar kiranya acara kita berjalan dengan nyaman dan hikmat.
0: البرنامج التالي قراءة البرزنجي يتلوها علينا القارئ خير والقارئة فتري أناندا فليتفضلان مشكورين.
1: Selanjutnya pembacaan Barasanji yang akan dibawakan oleh Muhammad Khairul dan Putri Ananda, santri dan santriwati Pondok Pesantren DDI Patobong. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat.

0: kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fanasilu ila fikratil aham wahya hikmatul maulidin nabi syarif sayulqiha Andre Guruta al-ustadud doktor Andi Syamsul Bahri Andi Galigo LCMA falyatafaddal mashkura.
2: Hadirin yang kami muliakan, tiwalah kita pada acara inti, yaitu hikmah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo LCMA kepada Al-Ustaz. Dengan penuh hormat kami silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana li tariqil huda wal rasyad. Fa jama'ana fi ma'had manba'il ulum lidari da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamina wa qudwatina wa hujjatina fi da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu wa istahadu fi da'wati wal irsyad fafazu fi dunia wal ma'ad. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah ya, keluarga Darul Da'wati wal Irsyad, khususnya di DDI Mambail Ulum ya, Ad-Dariyah, pagi ini kita mendapat ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecintaan kita ipanasai papujita Lauri Nabita sallallahu alaihi wasallam.

yang sangat mencintai Rasulullah. Tentunya orang yang beriman. Orang yang tidak mencintai Rasulullah itu bukan orang beriman. Selama kita

Maulid Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya rekama mauluk maulukna nabita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling awal sekali yang harus diterjemahkan dalam kehidupan kita aga onrona nabita realita. Ya, kalau di masyarakat, ya di makhluk semuanya itu jelas. Ya, beliau adalah Rasul Allah dan Khatamun Nabiyyin. Ya, beliau adalah Rasul Allah. Ya, suruh matepuk nanabita. Kemudian yang kedua, Nabi pacapurenna Pungala Ta'ala. Ya, jadi dua itu sudah menjadi onrona nabita. Ya, terutama ri umat selengi, malah untuk semua umat manusia.

Ya, nasabah yeridi keyakinan ta umat na nabita sinin na rupa tawe umat na mana nabita. Ya, umat na mana. Imer widi kelebihan ta umat selengnya umat na nabita na karena ya seki ummatul ijabah. Ya, betulannya umat na tarimai apa tiruan na nabita sallallahu alaihi wasallam. Yero ya sengi umatu dakwah dek panatarimai. Ya, tapi terbuka pintu terus. Ya, terbuka pintu terus. Oleh karena itu kita umatul ijabah ini perlu memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Perlu memberi contoh kepada mereka supaya kita menjadi ummatun wasatun. Umat wasat, ya, umat bukan umat sederhana, umat wasat, umat contoh. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kita ini umat Islam adalah umat contoh kepada mereka yang bukan Islam. Kita harus menjadi contoh, ya. Jadi itulah apa namanya petunjuk Al-Quranul Karim. Naiknya yero ulang yonang aga onrona nabi tarialeta. Ya. Maka dari biasa andre guruta ita Muhammad yalemu. Ya. Ita Muhammad yalemu. Artinya kita melihat diri kita itu mengikut sepenuhnya kepada Rasulullah. Baik dari segi beribadah, ya, beramal soleh, kemudian termasuklah berakhlakul karimah. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, maka kue boleh dikatakan, ya, umat Islam ini dicoba, ya, dengan ya, anak-anak kita kurang, ya, melaksanakan lagi tuntunan moral. Ya, mega kasih petuan adik na nama kasih ngampi-ampina. Natuna-tuna ini itu pajajian na. Ya, nak kedai-kedai na padanna rupa tahu. Ya, tidak lagi baik hubungannya kepada sesama manusia. Alena minasa tongan. Ya, dia nang kena faktongan ipadanna rupa tahu. Ini yang umum sekarang ini. Ya, maleo tu yang kali, apalagi sekarang media sosial sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Engkau nampunoi dokna, engkau nampunoi ambokna. Begitu juga sebaliknya, nauno anakna, ya, nauno wijawijana, nauzubillah. Ya, artinya seakan-akan rasa kasih sayang yang merupakan rahmat dibawa oleh Rasulullah itu sudah hilang. Ya, jadi Siti Najaki mamaulu, ya, supaya ipalesi pe mengiru sumangat taro, ya, pikirisi wiro onrona nabita, ya, betenna ita Muhammad yalimu, ya. Dek na berarti papa dan pak guru angge sebahagian, ya, boleh dikatakan kepadisengan, kasabang kepadisengan, na gambar ayer Nabi Muhammad, napa na mimna, nasiru tuli membayangkan roh, mimna Muhammad itu ulummu, ya, hana itu aromu, ya, napa si mimna itu aye tengahnya, ya, kemudian dal yang terakhir Muhammad itu aje mude de napa koro, ya, itu ya istilahnya tarekat salah nasana itu, ya, tarekat salah. Dena wat dingi tarime ro idi kogi mompo tero engka ya sesur makelu na nabita ya madu parupan mompo. Kalau menurut kajian itu sebenarnya itulah pengaruh Syiah yang masuk di masyarakat kita tempo dulu, ya, walaupun Syiah sekarang ini sudah meninggalkan ajaran itu, tapi mega mompo bahasa ugi, ya, bahasa ugi itu. Ya, inilah yang sepatutnya

menjadi juga apa namanya pelajaran bagi warga Darul Irsyad yang membawa misi ya ilmu-ilmu yang bersanad itu ya, yang kita sebut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi namanya na bersih kagi ke masyarakat Iran. Ya. Jadi ada onrona Nabi Muhammad ya onrona ya sebagai pertama rahmat. Iran Nabi ta pamas. Ya, tania bawa pamas di rumah seleng ede. Pamas di sininna alangi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Bina ide gaga Muhammad deki gaga ide. Ya. Laula kalama khuliqal wara. Jadi engkangen nami nabita atau padang kemanangnya. Jadi pamase kehidupan yang diberikan kita ini ya. Itu adalah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut disyukuri. Ya, jadi ya kata ni masaki petanari ajaranna agamana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Tapak motu maga bati ta sapa laleng asalamakeun. Na ye kata nia lalenna Nabi ta taola pusaki. Ya, ndak mungkin. Ya, itu yang harus kita yakini itu. Jadi syukuru maraja kiti nakarana umat ni rinabita melo mi pakas iro umat tengu muki ga ya aja aman ni di mangaku umat dek nangaku iki nabita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalah ya ko makade nabita kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba sininna umatku mutamama nang isuruga. Ya umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali nareko tiai betul nak cie mancaji umat ya silakanlah tiai tama suruga dek nama riaga man atau ani dahalal jannah nareko tonge maturu ki rilalena agama Nabi ta selamat itu isu maulid betul nak kita ingin mendengarkan rampe-rampe Nabi ta. Masalawa lauri Nabi ta. Dek gaga tau ria langi nareko itepu ya sana mesti engka baca-baca mak dinrola ini. Salawa. Dena wardiki makada Muhammad cukup ndak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi namo macam-macam mi rekod tetap biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab na rekod tetap biasa Nabi Muhammad ini na tu tahu kami nama kedi nalino abkhalun nas ya orang yang paling bakhil ya orang yang paling bakhil petuna tomaseke ladeki artinya dek tomelo masalawa. Nah kerana salawat tanya di bawah. Pungalah ta'ala masalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu manasa itu. Ya betul lah pungalah ta'ala malaikatna simata masalawat. Yusallun. Jadi maghuri bahasa Arab yusallun. Fi'il mudhari. Ya fi'il mudhari yufidut ta'adud. Ya wal istimrar. Betul lah senantiasa. Irfungallah ta'ala dek napa aja masalawat. Malaikat dek napa aja masalawat. Ini napa maka da fungallah ta'ala ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sininna umat tomata pe umat na nabita assalawat ki apa salamat toki rinabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi ke makaraki masalawat rinabita dua tu nak kena masalawat toki pamase mapas salamat toki. Ya, jadi dia nak cukup makaraki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak cukup. Harga sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nak cukup.

mesti ada sallallahu alaihi wasallam. Mesti ada wasallam juga. Ya, ero dari segi fikih. Ya, dari segi fikih itu tidak sempurna salawat kita kalau tidak ada salamnya. Ya, tidak ada salamnya. Itu pawai salawat Ibrahimiyah. Dek gagah salamnya bagi adik. Sebab Quran ini mafas salama riorona. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini apa ni masalah awak mundrin lah. Jadi dek nak perlu ki masa papa salam ayat kedua. Ya, kamu nak tanya kita. Nak fungalat nabi tapa guru ki masalah dek gagah salah assalama tadi. Saya Quran ini baca sebelumnya. Ya, itu jawaban. Ya, yang apa namanya yang pasti. Ya, jadi ini ipancajiri pancaji rosalawae pakaian real ya senna. Ya. Ini ro yaseng ayaga senna ita Muhammad ya le tasi mata masalawa ki. Rina bidda sallallahu alaihi wasallam. Aja tabosan. Ya, aja tabosan. Sikiri yang paling afdal setelah Al-Qur'anul Karim ya naritu salawa. Parelawa doa kami nambalebi ya naritu salawa. Kalau ke sini tu masalawa nasabah, dia tak perlu kibelau. Ya, dia tak perlu. Seakan-akan dari ke masalawa itu kita serahkan ke Allah Ta'ala. Tareka anu maka singiria. Tareka anu puasa makannya. Tareka anu waparluangnya. Ya, jadi itu masalawa. Ifa megayu salawat ta. Ya, aja na kasana. Ya, ia minareko tu mada pung makpe tu mas salawat. Nah, ya memang maulid ini adalah salawat sebenarnya. Nah, itu sebabnya angkan de guru ta. Ya, nareko narampe maka ada siapa yang paling awal bermaulid? Ya, fungalah ta'ala. Asabah, ini narampe maka ada inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi roh fungalah ta'ala roh bertana mamaulu. Ya, mamaulu. Nabi ta mamaulu ma puasa sona senenge. Lima wulid ta yaumal isnin. Lima wulid ta ya Rasulullah. Lima sum ta yaumal isnin. Magi roh ta puasa nereko so senenge. Maka dai sum tu yaumal isnin li annahu wulid tu fihi. Ma puasa ka aso asena sabak rijajiak ka. Jadi seakan-akan nasyukuru ki ya roh mamaulu inabita. Ya, jadi mamaulu. Jadi dia tu nak cocok itu nak kau makan ada ya beda emulu, emulu. Ya dia nak cocok pandang apa kau ero. Ya pada tu nak kau kau makan ada ya roto matuana nabi taisa ranaka hanya pegang kepada hadis, sedangkan yang meriwayatkan hadis itu sendiri tidak memahami seperti itu. Itu pandangan-pandangan. Baru yang menyesatkan umat Islam. Perlu dipahami ya nasabah mega senak tu ko agak senak ke media sosial ya. Mega senak ke YouTube ya agak ko mai idi apalagi warga Darussyad ajak lalu tata rimai pat disengeng de gaga usulus sana. Ya wetonna de gaga silsilana ro pat disengeng ngelo. Ini kita di Darul Dawasyah sudah ada. Ya, saya sudah gambarkan tiga ilmu itu. Ada guru tabodale naik sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu mazhab Imam Asy-Syafi'i. Guru tabodale guru-guruna sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, itu dari segi akidah. Guru tabodale naik silsilanya sampai kepada Imam Al-Junayn. Untuk tasawufnya, ilmu akhlaknya. Jadi kita di dada itu ada semua. Ya, tidak perlu ambil dari AI atau ambil dari apa namanya internet. Tidak usah. Ya, kita sudah ada. Ilmu itu sudah baku. Ya, ya sudah baku. Dede ini sudah hampir 100 tahun mengajarkan ilmu itu, menyatakan

Ahli sunnah wal jamaah. Ya, jadi warga Dede itu harus paham itu. Ya, ajak napaki mak guru, ya buka website apa buka ini, jangan, enggak usah. Ya, kecuali kalau ada guru-guru kita di situ yang mengajar, guru-guru DDI yang punya sanad dengan kita, ya dek mereka yang kalinya. Ya, karena ada juga pengajian-pengajian. Saya sendiri setiap malam Jumat ada pengajian kitab. Ya, kita na Andre Gurutta Imam Ghazali. Dulu kita na Andre Gurutta Syekh Sarraj. Ya, itu berulang-ulang kita baca untuk menambah pengetahuan ya, warga Darud Da'wah Wal Irsyad. Saya juga memberikan pengajaran secara ilmiah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di Ma'had Ali Mangkoso. Ya, mulai melalui teknologi Zoom ini. Ya, jadi itu boleh kita ambil, malah itu dianjurkan ya supaya ilmu kita bertambah. Nah, tapi ilmu yang kita bawa itu ilmu yang bersanad tadi. Ya, bukan ilmu yang kita ambil dari Quran, kita ambil dari hadis. Tidak, bukan begitu. Betul, ilmu-ilmu Islam itu bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah, tetapi bukan kita yang mengambil dari Quran, mengambil dari Sunnah. Kita harus kembali kepada ulama. Ya, persoalan fikih kembali kepada ulama fikih. Kita ada ulama ul-mazahir. Ya, kita ada tabaqat asy-syafi'iyah kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kita ada tabaqat al-asy'ariyah. Ya. Kita ada tabaqat as-sufiyah. Ya, jadi semua ada. Sudah lengkap. Ya, sudah lengkap. Sepatutnya yang ada sekarang ini yang kawan-kawan yang tertarik dengan ilmu-ilmu baru ini, ambil di AI, ambil di di sumber-sumber yang baru ini, ya kita harus ya berhati-hati. Ya, karena jangan sampai kita tujuannya menyebarkan Islam padahal hakikatnya menyesatkan umat Islam dari ajaran agama yang sebenarnya. Inilah sekarang ini tantangan kita. Ya, itu sebabnya pondok pesantren ini harus betul-betul ini selektif ya di dalam mengambil guru. Ya, jangan sampai guru itu tidak sesuai, terutama kalau ilmu-ilmu itu terkait dengan ilmu Islam, ilmu fardu ain. Itu harus betul-betul orang-orang kita yang memang mausuf, yang sudah dipercaya bahwa ini bisa mengajarkan ya ilmu fikhi, ilmu akidah, ilmu tauhid, ataupun ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ya, jangan sembarang masuk, nanti masuk ilmu-ilmu yang tersebar ini yang bertentangan dengan ilmu-ilmu kita di Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ya, jadi itu saya sengaja menasihatkan ini ya supaya ya kita itu tetap seperti ma'had kita ini, ma'had Mambaul Ulum, ya Daria, ya pesantren DDI. Kita di sini, kita harus jaga di sini. Alhamdulillah, memang Pindrang ini adalah warga Pindrang ini adalah warga Darud Da'wah Wal Irsyad. Kalaupun ada yang bukan DDI itu sedikit ya sekali. Mayoritas termasuk kabupaten yang paling besar masyarakat DDI-nya adalah Kota Pindrang. Ya, dulu pernah Parepare, tapi Parepare bergeser setelah DDI tidak begitu mantap ya di Parepare itu. Ya, waktu na guru tariolo Parepare, guru ta itu di Parepare lebih kurang 30 tahun. Ya, lebih lama di Parepare daripada di Pindrang. Tapi setelah di Pindrang ini 16 tahun guru ta di sini. Ya, mematok dirinya untuk mengajarkan Islam melalui pondok pesantrennya. Nah, dan disinilah saya melihat masyarakat itu luar biasa penghargaannya kepada Andre Gurutta Abdurrahman Abodale, sampai cium tangan, ya sampai cium kaki, ya malah berderet-deret masuk. Itu sebabnya guru kita mewasiatkan aja ya kumate kak matu aja buku buru kak kupindran
Nah, Pancaji berhala.

lamun itu kuburuku. Nasabah alin ariale guru ta. Iya mingkaling ariale. Narampe. Itu pawai dibawa ke Mangkoso. Ya, sebagai pesantren pertama yang beliau bangun. Ya, tapi dia nama mari kage siarai. Dia nani halangi itu pindah ke dia nodi ka masa dia. Tersiarai guru ta. Ya, lalu kemendak ke pandal lepaki baca ngipati ya. Nah, itu biasa. Ya, malah sepatutnya kita warga Darud Dawah wal Irsyad itu kita tawassul dengan Andre Guru ta. Ya. Kenapa kita tawassul dengan Abdul Qadir Jilani, dengan Abdul Hasan Asy'ari, dengan Abdul Hasan Asy-Syazili dan sebagainya? Engka guru ta modalnya. Ya, kita warga DDI itulah. Ya. Meloki gosi. Ya, bibarakat. Ya, guru ta Abdul Rahman Ambodale. Barakakna. Nasabak kajajian gitu guru Tariolo. Ya, nareko engka masalah-masalah bosi mi agami. Ya, namo moleng usi teri. Ya, kan acara na palese iro bosi iro. Itu sudah menjadi tradisi yang dirasakan oleh ulama, oleh masyarakat. Ya, nareko noli guru ta hadire. Anu pun malasana tuli bosi tu kumanya. Ya, nasa dah tak apa-apa ya. Joka-joka dia nak bosi. Pakai guru ta. Ya, guru ta masa palisir. Ya, dia hana tahan ide na palisir. Pada-pada ide makoko sakakan tertahan mungkin kalalena. Ya, karena itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu saya harapkan itu sebabnya di Polman ini kumpul semua orang-orang DDI, saya wasiatkan. Kita warga DDI ini harus senantiasa rabita dengan Andre Guruta. Rabita, eloki macerama ingerangi Guruta. Banyak santri-santrinya, iya nasa penareko meloka maka toba ingerangi Guruta yolo. Ubayangkan nasa yolo napamilri, alhamdulillah. Ya, berhasil artinya ipoji bertanah menyampaikan ajaran Islam. Nah, itu warga Darud Dakwah wal Irsyad. Ya, apalagi boleh dikatakan kita semua ini masih banyak yang pernah jumpa di sini, masih banyak yang pernah jumpa langsung. Ya, yang pernah jumpa langsung. Ya, kumuri ki betul sisba ki guru ta ya. Sahabat ki asanna. Ya, papada Nabi ta. Negi-negi si runtu Nabi ta. Ya, nama tappe ko Nabi ta ya. Sahabat itu. Ya, nare ko maguru ki matapak ki ri Andre Guruta ya, sahabat gitu. Ya, sahabatna Andre Guruta. Ya, walaupun betulnya kita katakan ya anak gurunna Kak Guruta. Ya, tapi papada ki Nabita ya sahabat. Teh na to makada anak gurunna. Ya, anak gurunna. Ya, itulah ya kita sebagai apa namanya warga DDI ini. Ya, jadi saya kembali itu maulid tadi. Ya, maulid. Yero ya senge ma puji ri Nabi ta, tania makada yang penting kita sudah ikuti ajaran agamanya, ya dia sama puji. Ya, itu ya sama puji de pungala ta'ala mi podangi Nabi ta. Kul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Pawani Muhammad rupa tawe. Makada nareko meloko panasai papuji muli fungala ta'ala akka cuy korea ya tada anca ji umma ki ya jaji ini tu mah puji mana kiri fungala ta'ala nasabah umma kiri Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah. Tapi papuji ri Nabi ta itu papuji melok tersendrupa papuji daripada tarupa tahu. Ya, itu painas engka hadisana Nabi ta la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wa nasi ajma'i. Dek tu na termasuk itu matepe na reko papuji tari Nabi ta engka cawi papuji tari topoji dua sopa jajiata papuji tari beneta ri laketa ri agata ri padata rupa tau engka papuji ta sau lebih papuji tari Nabi ta ya dia itu tomatapa. Ya, dia itu nak tomatapa. Jadi papuji itu papuji pada nare ke mapuji kiri pajajiata mapuji kiri agata senda pada tarufa tau riana tadana lain sebagainya itu papuji tari Nabi ta. Ya, papuji tatanya itu maka dia zaman ni betul.

syariah ya, mapoin Nabi tadi tanyanya lo. Ya, itu nak kata Nabi ta la yu'minu ahadukum papoji mompo riati. Ya, papoji mompo riati. Pangurut Sayyidina Umar mangolor Nabi ta. Ya Rasulullah, ana uhibbuk upoji ki esrona pengala ta'ala. Nekia upoji ngemopi aleku, maladak mopi ku aleku, mapoji ka. Masa antala tu'min. Depa tu mematapa, nasabak mupoji ngemopi alemu, na iya surona pengala ta'ala. Jadi naro bani fema. Maka da iya maka kuwe, ya saya umumkan bahwa saya mencintai Rasulullah. Tidak ada yang mengalahkan cinta itu dari segala kecintaan yang ada pada saya. Nah, barulah al-ana tu'min ya Umar. Matepuk no tuh kemapa kon itu. Nah, ini hanya contoh ya, contoh diberikan. Ya. Kata rampe Sayyidina Bilal. Ya Sayyidina Bilal, pak banna nabita ya ri Madina. Wetunna mate nabita melawat dampengi. Aku pangulut ta Sayyidina Abu Bakar. Ya Khalifah Rasulullah, dia ule monro ya ke Madinah. Dia tahu ule ia mak panggil nama tu kue. Nasabah ia roya nareku wingerangi nabita sama ku melok marana. Ya. Monro napujinna nabita sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau minta berhijrah ke Irak, ke Basra waktu itu. Ya, jadi dia bersama kawan-kawan sahabat-sahabat lain yang ada di sana. Dia tidak bisa lagi menginjak ke melihat Madinah, apalagi melihat masjid. Tapa nengeran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapa tri, ya malah nasa melok ka nasa marana. Jadi satu saat, wetunana parentana pangulut ka Umar. Yero Sayyidina Bilal manipi majafa ka ya Bilal. Aga pakko kumu Umar Bilal. Di mana nang kamu siaraika? Ya, ko Madinah. Ya, jadi wetunna pesedin naitai tapanala ya kendaraanna ya najukka lori Madinah. Nasaba tapana nippi winabita seakan-akan Bilal. Magi tu. Ya, nadi munahan engke musyarasaraika. Ya, jadi langsung pergi ke Madinah. Sampai di Madinah dijemput oleh Sayyidina Umar, disemput oleh sahabat-sahabat yang masih ada di situ. Ya. Jadi agak nasen apa namanya Bilal. Ya alhamdulillah. Ya. Mereka pengala ta'ala kembali ke Madinah ini. Sekalinya sampai di sana yelawi bang. Ya Bilal, azin kama kunta muazzina li Rasulillah. Ya, baki macinna manang yewe raya'e ke Madinah ini. Macinne mengkalinge bangge papada wetunna surona pungala ta'ala. Jadi pangurut ta bilang, ya mau pernah pun nasa deul bangge azan. Saya tidak bisa azan. Ya, nasabak nareko baka wingarangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalinya si runtu Hasan si Bahusin epona Nabi ta, ya dia pun minta Bilal supaya azan. Meloka mengkalinge bangi wetuna tuomopa, ya nenekku tuomopa Rasulullah SAW. Jadi pangulut ta Bilal, ya warani tolai perintana khalifah. Naik ya denole tolai nasaba apona Nabi ta minta. Ya dia minta, ya Bilal azin kama azanta yauma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macinna kana semengkalinge ya bamu. Ya, sekali waktu zuhur azan maro' tawe ko Madinah. Nase tuai he man Nabi ta. Tuman mallah sallallahu alaihi wasallam mengkalinge banna pangulut ta Bilal. Ya. Jadi sekalinya nabaca asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Denole patru yero lilana ro Muhammadan Rasulullah denole. Baru dia mengatakan asyhadu anna, tapa tersekat dan menurut riwayat ping

Hasan, Sayyidina Bilal. Ya, dia nolet tanya. Ya, itu tanda cinta. Ya, itu pawai irampe ko sejarah itu. Tanya bawang itu masalahnya pas sejarah tanya seleng orientalis saya kau maka dade gaga tahu kami nang ripojiri sahabatna papada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mega ero kata riwayat Madoko. Ya, Madoko ni kasih. Ya, Joka miti sita nabita. Magi mu Madoko lagi tu. Nasa ya Rasulullah. Ya, mak pulang-pulang ini dia gagah Tindro, dia gagah Andri, dia gagah. Ya, nasabak madani kak melok senak kak mitai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini riwayat. Ya, dan banyak yang seperti ini. Ya, begitu cintanya Rasulullah, tertanamnya rasa cinta di dalam hati. Ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu yang kita sebutkan tadi man ahabbani kana ma'i bil jannah, ya itu sebelum artinya adik panatas sandraye. Ya, neke sahabatna nabita luar biasa. Ya, samanna umat yang memang dipilih oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dipilih memang menjadi sahabat. Ya, dek na pada sahabat-sahabat na agama atau na umat-umat lainnya. Ya, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Dek na pada. Ia sahabat na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Itu yang disebut tidak ada seseorang yang paling dicintai oleh sahabatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan ya ada sedikit artinya Eropa puji taruri Nabi ta. Agak cacangi jadi Nabi ta dalam sejarahnya tidak ada. Ya, tidak ada. Itu pun kita selesai lekat waktu Indonesia ye apa namanya macacara ya kacacayara kacacan sebelo kita tidak bisa sebenarnya umat Islam itu tidak bisa melepaskan hal-hal yang seperti itu pada ruasanya onak ro maka dayero tomatuana nabita isranaka nauzubillah papakatuna lauri nabita sallallahu alaihi wasallam sementara kita ini ya mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekna gasna nule mompok iro ko lilai ya ko atie melo pakko iro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah itu kan membawakan kita jalan keselamatan ya amau pekeng ya taufik ya kita diberikan ya benenge tanya ki umat Nabi ta de tapakko ya ya de tapakko ya kada ataye malah benenge de na turun Nabi tarilino ye de napakwe akan disana lisek nalino ye ya. Memang ada permasalahan tetapi jauh lebih banyak kebaikan yang didatangkan kedatangan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pawai Nabi ta de nang kena kedapung Allah ta'ala rijajiangi Muhammad de ya de makadami laqad ja'akum Rasulum min ampusikum nafuleiko tu menang ni ga poleki Nabi Muhammad ya jadi makanya nafuleiko lakadaja'akum min Allah nurun wa kitabu mubin nafuleiko tu menang Muhammad ni gara Muhammad nur cahayana pungallah ta'ala dan ni ya kitab sucinya ya kitab Al-Quranul Karim. Itu rampe kekurangan dia nak kada pungala taala rijaji yang itu Muhammad. Ya. Andre guru tapi patafsir ewe ada yang menafsirkan wal asri. Ya, demi waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapana nasompangi pungala taala ajajingan Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini menambah keyakinan kita maka da memperingati Rasulullah, memperingati apa namanya kelahirannya, keberadaannya di dunia ini.

Itu adalah tanda kesyukuran kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu yang harus ya kita pahami. Nabi Tayyib ya toling kayero penendega kan Nabi Tayyib apa koyo ya. Ya. Ya, walaupun masyarakat biasa kan dia merasakan. Ya, ini komita naogi narek kongko tak butuh aja nak Muhammad. Petuana melawi assalamualaikum. Ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari segi fikih aja nama Muhammad bawa me Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ipat donrangi senna Nabi ta si bawa salawae. Nasaba nelorki Nabi ta papakwar. Ya. Abu khalun nas man zukirtu indah walam yusalli alayya walam yusalli alayya ya tau kami namake die ya naritu tau irampe asakku nade munana salawa papade di hadere ki ya salawa ki ya lalangati tetap perlu maruka maga ya cukuplah betana yang menjadi syiar nareko ka palek salawa marhaban ya marhaban itu sebenarnya itulah amalan yang dilakukan ahlu Madinah, ya penduduk Madinah waktu natakapo nabita dari hijrahnya, ya jadi itu sunnah itu, ya sunnah, ya nasuruk yang diurut tamak kede, ya seakan-akan nabita, ya engkekor sabah alene rampi assalamualaikum ya Rasulullah, ya jadi itu semua, ya dalam para janji itu semua zikir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tapi saya dalam kesempatan terakhir ini ya angkasi di ya sifatna nabita. Ya, Siti Najir ya kaceri di waktu tamakukui. Ya, di samping tadi itu ya sifat-sifat saya sebutkan. Ya. Ya puye ke sifat-sifat lainnya malewari yang kalinya. Sifatna Nabi Ta itu alabung, Nabi Ta itu karim, ya. Orang yang paling malabu, ya. Dek nengka nak kedirengi orang parana dek, ya. Dia sangat memahami ajaran Islam. Dalam Al-Quran dikatakan, waman yukasyuha nafsih faulaika humul muflihun. Mereka melo ipahangi bebas seraya ero de mulle runtuh asalamakan selama engkau mopi rasa kedi eriatimu. Ya, jadi selama masih ada rasa kedi. Ya, kedi gak kumanya. Seke. Ya, tapi ya wa ya sekna fa ero. Ya, ya sekna fa seke, ya sekna fa kedi e. Nare engkau kuatit taye. Ya, mereka engkau mau piro, ya engkau mau piro sifat kedi ero, miski togi, sogi togi, engkau mau piro, ini natu tahu cilaka, ya pahana ada saja ayat onaiye, wa mayu kasyuh anapsi faulai kahumul muflihun, ya jadi itulah saya selalu ya ceramah di hadapan warga DDI, ajak lalu gaga warga DDI makendi, ya masekke. Ya, dek tu nasabah acilakan itu. Nabita kasana pungala ta'ala acilakan. Maka di. Ya, dek hama kada ya biramanangi warang parangi dek. Tapi ajak lalu. Ya, betuana nangka perasaan. Ya, betuana yero meloki. Kasana taru yero warang parangi ro. Ya, apalagi nareko meloki mapitangi. Tahu sogi kak iya, tahu masagena kak iya. Nekai sana ye lau nekai sumbangan ade nau le mesu eh. Ya, ade nau le mesu eh. Ya rega lau kiri masigi eh. Ya, melo padang kamanan kani celengange, ya rega kan jagae. Melo kima sumbang, takoti ikan topta. Yang kau wasiratu, engkau wa 50, engkau wa 10, 10 itu.

Ya, familiar. Pertuan mega senak doi. Ya, mega senak doi. Ya, jadi kasihan kita umat Islam nareko ongkairo rasa kediro. Aja lalu. Ya, takbiangiro. Ya, saya itu selalu berapa kali sudah ceramah. Sejak saya menjadi pimpinan di DDI ini, saya selalu mengumumkan itu. Saya ingin warga DDI ini malabu mana ki? Ya, malabu ki, betulnya rima decenge. Ya, aja nama labu ki ri hanumaja ya. Ya kongka abotor, ya kongka aga, haidi madiol, ndak jangan. Ya, ndak perlu. Tapi nareko ongka deceng, ada sumbangan, ya termasuk ni di kue, ongka sumbang, ongka masigi, ya akan beta-beta ki lorong apalah. Ya, maka jak matu sori mundri, nareko napitani pungala tali masigi ewe, ya rumah sumbang ero tanya DDI. Ya, tanya DDI, malah tanya seleng, ya tolaing. Pertama, nah, tentu majak pindah dita. Ya, isam piak aja madepek. Dia gagal wakaf mukwe. Ya, dia gagal wakaf. Jadi itulah ya harapan kita. Jadi wakaf itu adalah merupakan ibadah yang paling dianjurkan dalam Islam. Nareko meloki sogi ri akhira tafamike wakafota. Moma ka sogi takulino ye. Maka daki triliun, maka daki miliar, maka daki siaga, dek gaga nilainya itu. Nareko dek tak baka fekengi. Nareko tak baka fekengi, ya maka kitalah menjadi orang kaya. Jadi kamu tu tahu tu, ya betulnya sederhana mu hidup nak kulino ye. Ya sekali di akhirat, weh tahu sogi lopo. Padahal dek nengkan diri tak kulino tahu sogi. Ya kata tahu kasih miskin nai tak, weh. Padahal ia riwono ia kulino ia luar biasa. Ya, mega senak waramparana, mega tanana, mega agana. Ya, malopo bulana, malopo tona, maga senak. Mereka menjadi orang miskin. Ya, di akhirat. Sebab dia gak sih wakafakna. Ya, inilah yang kita harus sebarkan ke masyarakat. Ya, kasihan masyarakat kita. Ya, kasihan masyarakat. Nasabah dia ini sengirulah lengiru. Ya, jadi kita bukakan jalan. Itulah ya peran ya kita Darud Da'wah Wali Irsyad ini menyebarkan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh masyarakat kita di dunia ini. Ya, sehingga kelak di kemudian hari ya kita melihat warga DDI ini menjadi warga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir saya katakan kita warga DDI itu imam kita guruta. Ya, guruta itu imam kita. Jadi ero nasengi kokorang ero yaumana da'u kulla unasin bi imami. Betul nasu pada mahsyar angkani reke payunna guruta. Kege DDI ya pada lomanan ni kor. Ya, lomanan ni. Ya, tentu moyer maka dia engkau tahu, tapi betulnya mak biri-birinya nasabah makura wakaf warga Darud Da'wah Wali Irsyad. Ya, jadi itulah sebabnya saya sangat mengharapkan warga DDI itu ingerangi Nadita, ingerangi ya Guruta, ya ingerangi Guruta, toma dalam hal-hal kebaikan ini. Alhamdulillah kita dibukakan jalan kebaikan, ada masjid. Ya, ada masjid. Ya, kita juga di pusat itu kita sedang bangun kantor PBDDI pusat. Ya, sekarang sudah berdiri 6 tingkat dan sekarang sedang finishing. Ya, jadi itu semua warga DDI kita lah yang kita harapkan. Nggak enaklah nanti kalau kita pergi lihat siapa yang berwakaf di sini, orang lain. Ya, orang lain. Sebab ya banyak juga yang mau. Itu sebabnya saya umumkan bahwa kantor kita ini kita mau semua warga DDI yang menyumbang di situ. Ya, jangan orang lain. Jangan masukkan proposal ke mana-mana untuk pembangunan kita itu. Ya, tapi alhamdulillah artinya sudah miliaran uang di situ. Ya, adalah sumbangan dari warga Darud Da'wah Irsyad. Jalan sekarang ini. Ya, jalan. Ya, itulah harapan kita semua. Ya, warga Darud Da'wah Irsyad. Jadi istilah yang saya ya jadikan simbol

0: ini tapuji winabita, ya, tapuji andri guruta abdurrahman abodale. Nasabah alena tu yang mau siatkan ita Muhammad ya lemu, ya ita Muhammad. Nah, bukan seperti yang saya gambarkan tadi dari orang-orang yang sesat, bukan. Tapi yang saya gambarkan inilah yang patut. Betona nareko engkau madeceng yang ngarang winabita, ya, yang ngarang guruta. Ya, makada na puji moga guruta ye, na puji moga nabita ye. Ya, jadi ena ro, ya betona mancaji landasan apanya kerja kita, amal kita, ya terutama yang bekerja sebagai pengurus, ya sebagai guru, ya sebagai kepala madrasah, ya, kepala sekolah, kepala pesantren dan sebagainya. Inilah yang harus ditanamkan supaya kita kerja yaitu sebagai amal soleh. Ya, bukan seperti yang dikatakan tadi, ya mencari kehidupan di DDI, tapi kitalah yang menghidupkan Darud Dakwah wal Irsyad. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan ya kepada kita semua. Ya, kita warga DDI ya dapat dua berkah lah. Barakana nabita, ya barakana andri guruta. Ya, insyaallah dan kita akan merasakan seperti itu. Wah, saya datang di sini waktu dulu pasca apa namanya kebakaran di sini ya. Alhamdulillah tadi dikatakan banyak sekali bangunan-bangunan baru. Ya, saya kira insyaallah kalau kita ikhlas membangun DDI itu kita akan dibantu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja orang yang ingin berbakti itu digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang membolak-balikkan hati itu Allah. Ya, Allah. Jadi bukan karena kelihayan kita mencari di luar mendapatkan. Ya, bukan kita berdoa. Ya. Selama kita ikhlas, karena itu sudah dicontohkan andri guruta. Ikhlas ya, artinya membangun DDI, mengembangkan DDI. Ya, berceramah di DDI. Ya, alhamdulillah saya ya, respect juga ya di Pindrang ini ada forum DDI ya, yang menyimpulkan semua warga untuk memberikan pengajian, memberikan khutbah, itu semua bagus itu. Ya, cuma jangan ambil ilmu lain, ilmunya DDI lah, yaitu ilmu yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, DDI tidak apa namanya tidak membatasi ilmu, tetapi harus sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi fikih ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazahibil arba'ah yang lain. Akidah kita mengikut akidah Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya, kemudian yang tarekat tadi ini tasawuf enggak apa-apa masuk tarekat masuk. Yang penting tarekat itu betul-betul tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan tarekat yang mengajarkan ilmu-ilmu tasawuf falsafi yang seakan-akan hanya wahdatul wujud, apa namanya al-hulul dan sebagainya. Jangan ikut itu. Ya, yang ikut tasawuf ini, ikut tarekat ini, biarlah yang mengajarkan kita salawat, mengajarkan kita doa, mengajarkan kita zikir, mengajarkan kita bagaimana salat yang baik. Ya, jadi saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa da'wat wa rishad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin satu tempat duduk untuk pembacaan doa. Tapi kami nanti bersilakan.
2: Kullu ibaratin minasyukri wa taqdir lima Ali Andre Guruta Al-Ustadud Doktor Andi Syamsul Bahri Andi Galigo LCMA ala kalimatihi tayyibah.
3: Terima kasih kami ucapkan kepada Andre Guruta Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Galigo LCMA atas tausiah yang penuh hikmah dan inspirasi.
2: Al-Barnamijul Khatimi Ad-Dua Raja At-Takarrum Lima Ali Andre Guruta Al-Ustadud Doktor Andi Syamsul Bahri Andi Galigo LCMA ayyata faddala bidu'ai lihadal majlis.
3: Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya pembacaan doa.

0: yang akan dibacakan oleh Andre Gurunta Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Andi Galigo LC/MA. Kepada Al Ustaz, dengan hormat kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa ja'alhu muhatan bil khairati wal masarati wal barakat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi dari da'wati wal irsyad wa waffiqna li salihil amali wal akhlak bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ja'alna min ibadikas salihin wa awliyaikal muqarrabin wa asfiyaikal mukhlasin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal ma'hadana hadha ma'had manba'il ulum li dari da'wati wal isyad ma'hadan mubarakan muwaffaqan li nailil 'ilmi wal ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma ya fattah iftah lana khazainar rahmatik. Allahumma ja'al baldatana hazihi baldatan aminatan mutmainna wa ala rafahiyatin wa tumanina ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wa sallallahumma ala sina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
2: أيها الحضور الكرام، نصل بكم الآن إلى ختام هذا الحفل المبارك، وبذلك تكون قد اختتمت فقرات إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ونتقدم نحن مقدم الحفل بخالص الاعتذار عن كل نقص أو تقصير وقع أثناء تقديم هذا الحفل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة سببا في زيادة محبتنا لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها سببا للخير والبركة علينا جميعا. وفي الختام ندعوكم إلى اختمام هذا المجلس بقراءة الحمد لله.
0: Hadirin yang kami muliakan, tibalah kita di penghujung acara. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama memandu acara kita pada hari ini. Semoga peringatan Maulid ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Agus Salim
2: dan saya Az-Zahra Nur Awalia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada event organizing, kepada Bapak Henry SPDGR, kepadanya kami persilahkan dengan hormat.
1: Manyi-manyi ki, nato doge mata tak. Ya, kepada para pengurus yayasan, foto-foto loh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpaksa.

dipanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari, wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah.

0: dengan selalu rutin minum Besti. Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
4: Yakin?
3: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
4: Kamu bohong.
3: Hah?
4: Buktinya kamu melirik ke kanan.
3: Emang?
4: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
3: Kok kamu tahu sih saya?
4: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
5: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Bengkelan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini di akhir pekan hari Sabtu 19 September 2026. Saya Mbak Susan hadir lagi menemani Anda semua di sore ini. Sebelum kita lanjut, terima telepon dulu nih. Halo halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, siapa di mana ini?
3: Ya, orang Polman.
2: Iya, Leman di Polman ya. Oke, Leman lanjut Miki, salam-salam dulu.
3: Lagu-lagu dan.
2: Iya, lagunya apa Leman?
3: Lagunya ada. Lagunya Muntada Sandi.
2: Iya, oke, okay, lanjut Miki.
3: Ya, lanjut ya. Ada Nanti.
2: Iya,
3: Ada Aje dan ada Maulana. Ada Anto Dori, ada Jeda, ada Maria, ada Ani, ada juga Bunda Ani di rumah, ada juga Bobi,
2: iya,
3: siapa lagi ada, Andi Bro, ada juga Sinter, ada juga Bobari Ranto. Siapa lagi? Ada di rumah, ada dia, ada Moni, ada Rendi, Dina juga, Ira di majlis. Wah, semua yang
2: iya.
3: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih buat Leman di Polman. Sudah bergabung di sini. Kita lanjut dulu nih Leman, lagunya Andri Tak Jandai. Ditahan lagi dulu nih. Masih ada yang ingin bergabung di sini. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Iya, Aji Eda di Rajan. Silakan Bu Aji, lagunya apa? Iya, lanjut Miki Pale.
4: Untuk Lema, Bobi, Yusuf, Mamawati dan Papawati di Purmam, Ani di Mepare, Haji Pak Mardianto di Kompas Kodim, siapa nama? Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, di Iran, Nurlia dan Lisa di Macende, Aman di Jerman, Sultan di Baru, Fatna, Ruben, Bilal Ruben, Fatna di Wajo, Sultan di Baru.
2: Siapa lagi?
4: Nurul di Rilal Leram, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Maulana di Purman, Imran dan Acho di Purman juga. Benny di apa ini?
2: Di mana di Polman?
4: Benny di apa ini? Kemalang.
2: Iya di Kabalangan, oke Mi.
4: Kabalangan.
2: Iya.
4: Anak kadi yang kedo. Una Sri yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga selamat juga di tempat tujuan dengan tidak juga tertunda.
2: Iya. Siapa lagi nih?
4: Aldi bro di Pangaparang. Ya, bagaimana coklatnya?
2: Iya.
4: Biar baik-baik karena coklat sekarang sudah mahal.
2: Harganya, wah. Okay.
4: Iya. Itu sawahnya 7 hektar.
2: Iya.
4: Yang tidak cukup untuk somba. Coklat dijual.
2: Iya.
4: Kasih tahu, wah.
2: Dengar itu,
4: tidak cukup Aldi. Itu. Sawahnya 7 hektar. Ya. 5 aja coklat.
2: Iya.
4: Ya untuk semuanya saya beri selamat bertugas. Semoga selalu berbahagia dengan keluarganya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda Dirajan, tadi ada Leman di Polman. Sekarang kita dengar lagunya dulu. Ini dia lagunya. Lagu pembuka jumpa kita di sore ini. Saya siapkan lagunya Basri Ilham, Andri Tak Janda.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: enggak nih simpatisan Susi ya? Lagu yang begitu menghibur sekali ini dari Mas No. Gak masih sudah hadir lagi lagunya. Judulnya Bunga Biraeng. Satu lagu versi Makassar sudah aku hadirkan lagi buat kamu. Yang mau telpon, terima teleponnya dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Sita.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Margianto, silakan. Iya.
1: Udah nyimpan rezali.
0: Iya, oke lanjut Miki. Salam-salam dulu.
1: Gak bisa nanti besok ketemu di anu.
0: Iya.
1: Kebetulan anu ibu-ibu anu merindukan kita JRT.
0: Oh iya.
1: Karena kalau gak salah 26 kita tidak pernah ketemu. Jadi nanti kita ketemu di sana.
0: Iya.
1: Ya, ini untuk Haji Eda, sama Yang di Sopek, Sultan di Baru, Haji Rana di Kasimra, Haji Gale di Simpang Lima.
0: Iya.
1: Itu aja, Mas Yusan. Terima kasih banyak, besok harus datang dulu.
0: Iya,
1: oke. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Margianto sudah bergabung kembali di sini. Udah ditendri Bali lagunya ntar aku carikan ya. Yang mau telepon lagi boleh telepon di sini di 081-1413-1066. Ya kita dengar dulu nih ada lagu Mandar lagi mau hadir nih. Malotong Memis.

lagunya Udani Tendri Bali sudah aku hadirkan buat kamu, semoga terhibur. Untuk Pak Aji Margianto, selamat terhibur. Ya, lagu berikut, halo Pak Johari, apa kabar? Selamat sore Bu Eda, halo Bu Murti, moga lekas sembuh. Wiwin Rumpun Bintang buat Kak Ros, selamat sore juga.

0: Lagu dari Nuno M sudah ada lagi untuk Anda semua. Halo warganya Slopin, selamat sore. Pak Jaya, Dadira, selamat terhibur semuanya. Kita mau terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bu Adri.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ani.
1: Ya, lagunya taruh di. Lagunya Balolipa, Bu Adri.
0: Balolipa, oke Mi Balolipa. Lanjut Miki, salam-salam dulu.
1: Haji Eda, Mas Yani, Anton, semuanya di desa Kota Kecuali Bu Adri.
0: Iya.
1: Lupa juga buat Bu Adri, selalu Bu Adri.
0: Amin.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ani di Pare-Pare, terima kasih sudah gabung kembali di sini. Langsung aja kita dengar lagunya Balolipa.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Oke nih, simpatisan Susi ya. Saya mau salam-salam dulu nih buat Ani di Parepare. Selamat sore buat Nasri, apa kabar? Anto di Duri, ada Ahmad Yani, Leman di Polman, Mama Wati, Nurlia, apa kabar? Juga buat Bobby MKS, Bilal Jaya, ada Patma Aldibro. Halo juga untuk Pak Haji Margianto. Selamat sore buat Sultan. Terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Sopeng, Ahmad Yani Fasmi di Lajo
0: Sopeng. Ahmad Yani, silakan.
1: Iya. Minta jumpa buat ada Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Mandi Polman. Are Ira di Majene,
0: iya
1: di sentral, ada Aldibro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Enresan, ada Mama Wati, ada di Baru, ada Bunda Marian, ada Aiman, ada Intan di Belawa, Anto Duri di Enresan, Bilal sama Fatma di Wajo, ada Nasri di ada jalan, Nasri, ya. Ada Pak Mardianto. Semuanya Mim, Mbak Susan.
0: Oke, Mim.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih sudah bergabung di sini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis kayak

0: Menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, Fit Tafsir Kalam Al-Manan, mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seraya memotivasi hamba-hambanya yang beriman dan menguatkan tekad mereka serta harapan mereka, agar janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati. Maksudnya, janganlah kalian lemah semangat dan lemah pada tubuh kalian, dan janganlah kalian bersedih hati ketika kalian tertimpa oleh suatu musibah. Karena kesedihan dalam hati dan kelemahan dalam tubuh justru akan menambah musibah. Akan tetapi kuatkanlah hati kalian, lalu buanglah kesedihan hingga kalian kuat dan gagah dalam memerangi musuh kalian. Sebenarnya kalianlah orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan pondok kajian Kitab Kuning, Al-Akh Al-Aziz Kiai Haji Abdullah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua MUI Kabupaten Pinrang, Al-Akh Al-Aziz Kiai Haji Abdussalam Latarabi, yang saya hormati, saya muliakan

saudara saya Pak Kiai Mas Laibu juga hadir. Ini adinda saya ini, Pak Kiai Hasbi Husain. Ini staf khususnya UAS. Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, para hadirin, orang tua santri yang sempat hadir pada pagi hari ini, adik-adik semuanya, para santri kajian Kitab Kuning. Alhamdulillah wa syukurulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Seandainya ada orang yang kebahagiaannya bisa lebih, barangkali dari sekian yang hadir di sini, mungkin sayalah yang paling berbahagia. Bukan karena saya diundang gitu, tapi dengan adanya acara ini, saya juga teringat sekitar 37-38 tahun yang lalu, ketika menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Baru. Ya, tepatnya di pondok pesantren Darud Dawah Wal Irsyad Mangkoso. Saya 8 tahun di sana. Persis apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Abdullah, ya, belajar nahu, belajar saraf. Tapi di sini masya Allah, ya, anak-anak kita di sini, Bapak Ibu itu diajari dengan sistematis, fokus. Kalau di Mangkoso itu banyak, kecuali kalau ada santri yang mau belajar secara mandiri, itu harus bolak-balik sekitar 6-7 kilo itu, ke beberapa guru kita yang sudah almarhum, khusus untuk belajar nahu dan saraf. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, acara kita pada pagi hari ini sebenarnya banyak sekali rangkaiannya. Matamatoni maulina, matamatoni baca kita, nah, sekaligus juga masuk kaitannya dengan masalah metodologi yang diajarkan atau yang diberlakukan ketika kita belajar di Al-Azhar. Mudah-mudahan tiga poin ini kami bisa sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan sekitar tahun 573. Ada yang mengatakan 575 Masehi. Sekarang sudah 2024. Berarti sudah kurang lebih, ya, 1053-4 tahun yang lalu. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini satu-satunya manusia yang tidak pernah tidak disebut namanya dalam sehari semalam itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang meninggal, tapi sudah dilupakan juga oleh banyak orang. Tapi Nabi sudah 1000 tahun lebih yang lalu meninggal, sampai hari ini selalu disebut namanya. Itulah sebabnya mengapa Nabi itu disebut Muhammad dalam bahasa Al-Quran, atau Ahmad dalam bahasa Al-Quran, dan Ahmad dalam bahasa kitab-kitab terdahulu. Nama Ahmad itu dengan nama Muhammad, kalau nama Ahmad itu, Bapak Ibu, adalah

nama sebelum lahir. Jarang ada orang sebelum lahir engkau memang nak senah. Bahkan biasanya orang itu nanti sekitar 7-8 hari baru ada namanya. Iro nabita masabu tau sebelum jaji engkau memang ni asanah. Dega agak tutupin ramak waru apa? Ibu-ibu, degaga, tidak ada. Itulah namanya Ahmad. Ya, dalam bahasa Al-Quran, ya'ti mimba dismuhu Ahmad. Suatu ketika akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu pemberitaan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Baik dalam kitab Injil maupun kitab yang ada sebelumnya, yakni kitab Taurat. Jaraknya Nabi itu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu kurang lebih 600 tahun. Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu kurang lebih 1700 tahun. 1700 tambah 600 berarti kurang lebih 2300 tahun. Itu sudah ada nama Ahmad yang disinggung di dalam kitab Taurat dan Injil. Setelah Nabi lahir, Bapak Ibu sekalian, barulah dinamai dengan Muhammad. Intinya, Ahmad dan Muhammad itu dari sisi kebahasaan itu maknanya tipis perbedaannya. Ya. Kalau Ahmad itu Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan oleh Allah, itu artinya orang yang paling bagus caranya memuliakan Allah. Tahu kaminang makanja carana pakkaraje pung Allah taala. Ritallai Ahmad. Ya tosi nariku makkade Muhammad berarti tau kaminang makanja ipakaraja ripadan narupata nala wali-wali makanja carana mapakaraja ipakaraja alade toi ripadan narupata makana ritallai Ahmad siba Muhammad ya rubedana. Kalau dalam hal memuji Allah, dialah yang terbaik dari sekian banyak manusia. Kalau dalam hal terbaik orang yang dipuji, berarti dialah yang disebut dengan Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iro Nabi Muhammad dilahirkan seperti yang kita ketahui itu pada bulan Rabiul Awal. Ya, kenapa disebut Rabiul Awal? Rabiul Awal itu kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya musim semi pertama. Jadi Iro Nabita ketika lahir bukan pada musim dingin, bukan juga pada musim panas, tapi tengah-tengah. Dia itu nama pelalak di ruwetwe, dia itu nampak bosiang di ruwetwe. Ya. Tapi dia lahir pada musim semi. Ya. Nah, inilah yang menjadi isyarat Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi itu membawa ajaran yang disebut dengan ajaran wasatiyah. Ya, kalau dalam bahasa Bugis, detona masing keruk lah de, detona malogalak de, khairul umuri awsatuha, si kanjak-kanjak na cik dia jama-jamang, ia dari itu ripat tangan na. Dan ini isyarat dari Al-Quran. Kalau kita lihat ayat yang berbicara tentang tengah-tengah itu tadi, itu kalau di dalam suratul Baqarah itu persis ayat pertengah.

Suratul Baqarah itu ayatnya 286. Ayat yang berbicara tentang wasatiyah itu persis di tengah-tengah ayat Suratul Baqarah. Ayat yang ke-143. Ini bukan secara kebetulan, tapi ini min mu'jizatil Qur'anil Karim. Salah satu kemukjizatannya Al-Quran. Dan ini bukan hanya diakui oleh kita orang-orang Islam, tidak diakui oleh Nabi, tapi diakui oleh orang-orang yang tidak percaya sama sekali terhadap ajaran yang diajarkan oleh Nabi. Contoh, Yeruriyolo Engkaritallah Al-Walid Ibnul Mughirah. Itu Al-Walid Ibnul Mughirah itu adalah bapaknya Khalid Ibnul Walid yang digelari oleh Nabi sebagai Saifullahil Maslul, pedana pengalah Ta'ala yang terhunus itu. Ini Al-Mughirah, Al-Walid Ibnul Mughirah ini adalah orang yang paling benci terhadap Nabi, tapi pada suatu ketika dia mengakui bahwa apa yang dibacakan oleh Nabi itu bukan manusia yang mengucapkan. Ya, innahu fakkara wa qaddara faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Itu di dalam surah Al-Mudathir. Ya. Wattunna dan kalinga Al-Walid Ibnul Mughirah, ayat ini dibacakan oleh Nabi. Dia melapor ke Abu Jahal. Abu Jahal, sungguh katanya itu ponakanmu luar biasa itu. Dia pernah mengucapkan dan itu langsung saya dengar. Apa yang dikatakan itu bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, tapi itu pasti adalah perkataan dari entah dari mana itu. Diakui. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya kita bicara tentang Al-Azhar ya. Kan ini saya lihat. Jadi Universitas Al-Azhar itu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu universitas Islam yang tertua di dunia ini. Ya, secara kelembagaan. Itu didirikan pada masa dinasti Fatimiyah, Jauhar As-Saqalli sekitar tahun 970 Masehi. Ya, 970 Masehi, 2024 sisa butuh ni tahun lebih. Bayangkan sekitar 21 kemarin ya mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar itu sekitar 6 atau 700 ribu termasuk penduduk asli orang Mesir. Kita orang Indonesia waktu kami di sana bersama Pak Kiai Abdul Salam, Pak Kiai Masa, pelajar kita dari Indonesia itu ada sekitar 6.000-7.000-an ya. Mahasiswa dari Malaysia itu lebih banyak lagi. Itu sekitar 10.000 waktu itu. Ini yang mengingatkan kami. Ya. Kita orang-orang Indonesia itu yang belajar di sana itu memang ya selalu butuh dukungan ya. Bukan hanya dukungan semangat, tetapi juga dukungan materi. Ya, saya teringat tadi waktu anak-anak kita yang akan berangkat itu dibantu oleh Basnas ya. Ya, saya teringat kalau anak-anak kita yang sekarang ini secara kelembagaan sudah ada yang bisa membantu, kita dulu di sana itu, wah, kalau dalam bahasa Bugis, tiga si engkau munrui bagai. Lumayan sih kikur. Ya. Kalau kita mau minta bantuan, terutama ketika kerismon itu waktu, tahun 97-98, ya luar biasa. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, kumeliki telok tak dua, ya, cek di telok, ijeno, ya, ijeno muka, basogi na penran. Ijeno, itaroi lakbu mega, napa itaroi peje mega, yang rini tak lima tau. Cek di telok.

makutoro ko lay-lay. Sakit pedih na roh. Tapi bukan itu yang menjadi penghalang untuk betul-betul kami belajar, belajar, dan belajar. Oleh karena itu saya ingin berpesan, ya, anak-anak kita yang sebentar lagi berangkat, ya, ada tadi 15 orang. Ya, ada yang lulus dari kementerian, ada yang lulus, ya, dari apa itu, Tatwirul Lugha, ya. Ya, pertama saya pesan, sebelum terbang, sebelum berangkat, ya, perbaiki niatnya dulu. Ya, pada cengi niatnya. Karena Bapak Ibu sekalian, orang belajar di Al-Azhar itu bebas. Dalam arti, elok kimak guru jajito, elok kimak tinro 24 jam jajito. Ya. Melok kimak guru 24 jam, itu tergantung pada kita. Tapi kalau mau santai, juga itu tergantung pada kita. Ya, makanya ini yang perlu dikuatkan. Ya, nawaitunya harus diperbaiki. Ya, karena di Mesir itu, kalau orang kuliah, tidak diabsen. Dan di Al-Azhar itu orang mudah sekali masuk, tapi susah sekali bisa keluar. Dulu ya, Ustaz ya. Ya. Kong kena ijazah, tama ni mutode gaga bahasa Arab iristeng, yang penting kamu ijazah itu, tama ni. Tapi matu kotama ki ode gaga blender tongang itu. Aku dia nak nolak tahan ni. Gana itu lu tahu dia nolak menre tingkah. Ya, taruh pasah. Pasui. Karena di Al-Azhar itu sistemnya itu, manhajnya adalah sistem tinggal kelas. Ya, makanya Alhamdulillah kita di Pinrang ini, banyak alumni kita dari Al-Azhar, itu kita patut bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi dulu, ya, tidak gampang orang itu mendapatkan titel LC, Le Science, tidak gampang, pasti mak darah-darah. Kenapa? Karena dulu itu Dewi Sekumakukwe, karena dulu itu Bapak Ibu sekalian, kita itu belajar 2 bulan minimal sebelum kita ujian, apa? Tidak ada istilah nonton TV. Mutoi engkap piala dunia, sandiwara aga ku televisi. Bungkus itu TV-nya itu. Ya, ini ada Ustaz Mustari juga, ternyata saya lupa tadi sebut namanya ini. Teman juga, Pak Kiai Mustari ini. Ya, jadi 2 bulan kita itu sebelum ujian, kita fokus belajar betul. Tasyaga kita pada kuya palak memelisa neyur kita. Jadi anak-anak kita tadi yang sudah terbiasa di sini menghafal, aide nan rema mata menikup kuni rumah tu. Tapi kudeno lema kapalak kuya udega. Padi ulu na lolonge. Makanya dilatih. Menghafal. 2 bulan kita sebelum ujian, ya, ipatemak mana niyaro, agak senar kita-kita emelo ujiankan. Dan ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, adik-adik, anak-anakku semuanya, di Al-Azhar itu tidak ada istilah nyontek. Dega gaya senyontek. Maka dama gampang. Kode yang kutai, kode isi jawaban. Anu dega gaya itu. Aku deh misengi pada salama sampai ketemu tahun depan. Prinsipnya tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Maka dia kasih masih nyawa aku babela kampung nalik bawah.

lulus bani supaya lisu masih aja mapa ngaji mapa guru. Ai deh gagap pokoknya deh mulai. Itu sistemnya Al-Azhar begitu. Ya, makanya ini yang selesai ini masya Allah luar biasa perjuangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang pertama. Ya, pada ceng ini ya. Ya, pada ceng ini ya. Imam Malik itu Bapak Ibu sekalian, Anda guru ta'al Imam Malik, ya. Muridnya atau gurunya Imam Asy-Syafi'i Al-Muttalabi. Ada satu muridnya Imam Malik itu, ya. Namanya Imam Yahya. Jauh sekali kampungnya. Ya, dia dari Cordoba, dari Andalusia. Ya, dia jalan lewat darat. Ya, dia gagah kepala lutu ya rotue dia gagah. Berjalan kaki dari Andalusia, Cordoba Spanyol kalau sekarang itu. Dia meninggalkan kampung halamannya itu demi untuk belajar kepada Imam Malik. Imam Malik, timun roh Imam Malik, aku Madinah. Singkat ceritanya ini, santri ini atau mahasiswa baru ini ya, kalau dalam bahasa sekarang, ketika dia sedang belajar begini, ipak guru ko guruna ya senge guru ta Imam Malik bin Anas, tiba-tiba ada seekor gajah yang lewat di depan. Kang yeruara eriolo, narapi makukwe, di tanah Arab itu memang sangat jarang yang namanya gajah. Tepengka gajah lalu. Metenggang itu dah mana makwe? Tepengka gajah lalu. Sininna yeru anak-anak muri'i yang sedang belajar sama gurunya, Imam Malik itu, nasalai mana ngonrona? Lupa mana? Lari mita gajah. Tes sama nama bicara rugi eh. Siapa tahu angka tahu. Ah, lupa mana nasalai ngonrona? Mapulo nasabah itu andre guru ta Imam Malik kurang lebih 5 anak muridna. Manta di pandrita mana? Ya, matupi cerita ngi. Aga neruntu yaro 5 Ya, ina yolo yehe. Wattunna lalu gajai. Lupa mana ngi ronanai? Pada tu di biasa waktu taro SD. Matengan ngi masih kola kuilale tapengka kepala lutu moni. Buh, masu mana? Ya, kali nak ketomita kepala lutu gora-gora ni eh lepang. Ala ka nasa. Ya, riolo. Makutoni ro. Ternyata Bapak Ibu sekalian, semua muridnya Imam Malik itu meninggalkan tempatnya kecuali itu tadi Yahya Al-Andalusi yang kampungnya jauh sekali itu. Itana ini. Iko nasa Yahya bicarogi. Iko nasa Yahya. Magi na dek musalaiwi onramu. Yaro nasa si bawamu lupa mana lo mita gajah. Magi na dek musalaiwi nasa onramu lo toko mita gajah. Aga nasa. Kalinga ini yang mau ke Kairo ini tadi. Ini. Singkat. Dia mengatakan, wahai guruku. Ia nasa mabela kampoku. Man rasa-rasa ka. Usalai keluargaku man rasa-rasa ka kula lengen apa ka wedi letuk kon ruangnge akkataku si dimi bawang melo ka maguru ko idi de ulau kampung yehe mi tagaja saya datang ke sini jauh-jauh dari ujung dunia sana dengan jalan kaki. Tujuanku adalah untuk menuntut, menimba ilmu dari kita, wahai guruku. Bukan datang ke sini untuk melihat gajah. Daripada cengi. Ya, kamu loko masyarakat itu lo mimba mita unta. Naku unta milo mita. Aja namu lo masyarakat. Mega mato unta. Tanya ku tanah arah. Ya. Itu satu ya. Pada cengin ya.

Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, memang engkau topa modal. Ya, engkau to melo matuntu Pak Disang engkau Al-Azhar, mesti engkau memang pamodal. Maka dan guru ta Imam Asy-Syafi'i lan tanala al-ilma illa bi sittatin saumbika an ta'wiliha bi bayani. Den ulle runtu ce dia tahu ya sengge pak disengeng kecuali dengan 6 syarat. Tangkalingai adik-adik saya anak-anakku semuanya ini. Ye guru ta Imam Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah meninggal 204 Hijriah. Dia mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan 6 cara. Dan itu sampai hari ini memang. Ya. Yang pertama, zaka'un. Mesti kami memang palisa naulwe. Dia itu nama kada maca patahwe. Pak Mega tahu maca lo masyere. Ya. Saya tidak mau mengatakan mereka tidak bisa meninggalkan tempatnya. Kairo sistemna din rego Al-Azhar menre kude berarti tinggal ai. Kuacami bawang yandalkan ai. Deto. Zaka mesti macca patawi. Betuanna ya ngapalisa naulunda. Paling tidak dasar-dasar itu tadi. Jadi apa yang diajarkan oleh Ustadz kita, Pak K. Abdullah di sini, itu adalah ilmu dasar. Yang mau tidak mau, seorang yang mau belajar di Al-Azhar itu harus punya. Nahu saraf. Ya. Ya. Apa itu? As-sarfu ummul ulum. Wan nahwu abuha. Saya teringat. Ya. Atu al-mis ummud dunya, Mesir itu ibunya dunia. Ternyata di sini ada mustalah, kalau tidak salah itu disebutkan oleh seorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Siapa itu? Ya, jadi iru ya senge sarape betuanna indok nasinin napak disengenge. Pak iya tu sarape ya sange mas sarape pada launa cek ditau kada mas songko ajiwi kada dena mas songko kada malampe gemena kadang botak kada mapuncok je ko angka tau dena lepas ilenge ngiru berarti dena mas sarape si runtuk ki pak ketua MUI baju koko dengan peci. Tiba-tiba pada suatu ketika pakai baju kos, pakai topi-topi, pakai celana training. Ni gaya roh. Kone semui maka, oh alena pak ketua MUI. Pinrang berarti masyarakat itu. Makanya dia nereh pa'ala, pa'ala, pa'alu, pa'ala, pa'ala, pa'ala. Wah, kemana ni roh? Ya, ajak tu si nedik tomatuai maka da'i dewe lo patah anakku ya ko. Sekolah na Ustaz Abdullah jak kamu na betul sarape. Karo riolo mangi ro anak tak ro. Na poji tak macawa lalena. Manu na ase. Urai mas sekolah kutu pesantren na betul sarape. De gaga tahu miring otak na ko sarape kuang he. Tanne ro. Ya, kada ajambo matong-tong lada mak guru ro sarapo eda pa ajak kama keru ko di tanda yero pasti andainya tu sarapo mapamiring otak miring mana ni otak ni ro guru-guru ta yero cetuskan ilmu saraf ilmu nahu itu si ilmu nahu yero dendre niga yase niga yawa niga kanan niga kiri kan ayan ro. Jadi apa namanya itu memposisikan kalimat dengan benar. Pada dendena rampir anak-anak tak. Ya mahfuzat tentang apa tadi itu kayaknya harpujar itu yang dibahas Ustaz ya.

Ya kan? Ya, gimana rukunisnya ru insyaallah alhamdulillah. Ya, betuanna itu sudah punya modal yang bisa dipakai untuk menjalani proses pendidikan di Al-Azhar. Pak Udik gaga ya rusila da memang. Ya, ya apalah ni ya ru harpu jari din ri alhamdulillah haka harpu jari wa hiya min ila hatta hala hasya ada fi an ala mudmundu rubbalami kai wawun wata. Ya ru ya sanawiya mupa wa apalah ya ru tapi itu mi rubawang. Dia gaga lebih dah. Ya, itu di disebutkan di dalam kitab Syarh Ibnu Akil. Koyena pengajian ngalena guru ta Pak Ki Abdullah ini luar biasa. Ada matanya Jurumiyah, ada Mutammimah dan yang lain-lain. Kutamba iya roh insyaallah. Betuanna engkana senjata. Oding ipake matuntuk Pak Disa ngaku Al-Azhar. Jadi ada zakat. Yang kedua, nasa guru ta Imam Asy-Syafi'i ada al-hirsu. Betuanna keinginan yang begitu luar biasa. Ya. Engka memepa betuanna keinginan. Deno dike maka de magu mulu asari ko ba na passa ka makku. Jalalo ta passai. Alena to pahamelo. Payana na emaku ku he, palake maku ku Bapak Ibu sekalian. Nakko indok na mimelo masikola na capuri ki itu. Ay pokona jana masikola ko de tania ku ange muala he. Ko de no lena na ya jalalo ta pase makor. Idi tu na sikola. Capu ki itu. Jadi aja na mapedi uluta ko makadai. Engka si telepon na nasa ya anu nangi de na letu ko sikola. Pe ko carana pa. Idi mimelo masikola to matuai. Kita arahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ada hirs, ada keinginan, ada azimah. Ya. Lalu kemudian ada ijtihad, matonga-tonga patawe Bapak Ibu sekalian. Nena rodenre urang pengang idi ibu-ibu matu iye anak tak melok jokai. Matonga-tonga patawe na jaji. Ya. Maka den guru ta Imam Asy-Syafi'i ta'allam palaisal mar'u yuladu aliman. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Wa guru tongek ko. Nasabade itu gagal tahu nasa. Jaji tak pamaca. Ya pada din rin nasa lena ustad. Ustad. Maga ni anakku. Maga ni anak tak napin nasa din rin. Yon ni mani riwingi nengkah. Tak pamakida. Maga ni anakku. Maga ni kemui. Napi pak guru. Jadi. Matunru-tunru patah Bapak Ibu sekalian. Ya rupa disengenge, ya pertama denre kuncinna, ya engkau pak disa na otak na tauwe. Yang kedua, engkau pak tunru-tunrung. Yang ketiga, mesti betul-betul dalam hati ada kemauan. Ya. Lalu kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan bulgoh. Ya naidik pan rasa-rasa ke riolo, Ustaz. Ya pada denrena rampia lena ustad ke Abdullah ya 10 ka 5 tomun ruku masir seandainya roh makadero 10-5 tahun ongkos orang tua yang saya harapkan napi kapas si tahun usaleni masir makurang aku ang Bapak Ibu sekalian. Tapi anda rudinri, ya rudi anggota yang makan jasi di sini ngeta, ku angka anggota kuri, weh, kasih mak beri bantuan ngekuru, lari mana sih kikuru. Apalagi nariko, anggota matu jaga kuro. Ya, dan itu teman-teman yang sering jaga dulu di situ, wah, mega mana nadui nama kukwe. Siapa itu terpel apa namanya nunya, Abdul Samad itu. Maida, milioner ni mak kuku eh Bapak Ibu. Ya ruriol waktu tak masih kola alena mi mak jaga mak bagi-bagi. Betuana tan alena mak bagi anunna tawe na bagi. Mak kuku eh Masya Allah. Mak ida ya. Luar biasa. Bahkan kalau tidak salah dia calon juga itu. Masuk politik. Kan istrinya masuk di anggota DPR RI. Ya. Anggota mana roh? Tapi rukanjano ko si runtuki

Pede to na masubo. Apa tapani sama ke kepada pada ke riolo seperjuangan. Ya rokan jane di anak-anak. Pole Mesir ko si runtuki. Ya engka tau mega na duinan ka de to ya biasa. Ya. Jadi ada bulgah Bapak Ibu sekalian kami mah pongkoso. Apalagi makukai Bapak Ibu sekalian. Ya, memang mega beasiswa, ada LPDP, ada macam-macam. Tapi kita orang tua juga itu tetap harus siap siaga untuk bisa memberikan ya ongkos kepada orang yang kita cintai, anak-anak kita. Karena itu malaikat-malaikat kecil kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Cik di pamase maraja riseseta idi tomatuai ku angka wijata matuntu pak disana. Tak dampeng enggak Bapak Ibu sekalian. Salah satu kebanggaan orang tua yang memiliki anak yang belajar tentang agama adalah paling tidak suatu ketika orang tua itu mati, engka baca ngi parilo doang. Aga najak na idi tomatuai dua telu anak ta baca sangat di tomate, namun tu mak baca Al-Fatihah untuk idik tomatuan na di Indonesia. Agak melogi yandalka, dek gagak kan? Ya, padahal anak itu kan makelen abita idamat abnu adama ingkata amaluhu illa min salasin. Pertama di antara tiga itu adalah waladin salihin liada ulah. Engka anak salehna semata milo doang itu matuanna. Jadi ko dia gagal patuntu pak disengeng agama. Idi anak ta. Ini gana mulur milo doang ini. Jadi, tapi ko engka. Pasti semata engka milo doang. Pada ni den realena usah sabdallah. Perempuan yang paling berjasa, paling hebat di sebelah sini. Tapi ada lagi yang paling hebat di sana. Itu satu bentuk. Ya. Ketaatan kepada orang tua. Satu bentuk bakti kepada orang tua. Sebab memang iru arai makadeng. Ma min rajulin azimin illa wara'ahum ra'atun. Dek gaga urani jago. Sangadinna pasti makun rei munrinda. Aja tu tersinggung ini bapak-bapak. Maka dah menengkap bapak-bapak. Dei rampe makun reyemi. Ya roma kun reyemi mana idik matuna sabari jadi. Ajana amako bawan ni. Ya, dalam bahasa fikih itu ada disebut dengan ma'ul fahli. Ya. Betuan na idik muapunah. Sifat dua. Ya. Bulgah kepongkoso. Saya mau ceritakan sedikit Bapak Ibu sekalian. Suka dukanya orang belajar dulu. Termasuk di Al-Azhar itu. Yerudendre, seorang ulama, siapa namanya tadi yang saya sebutkan gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Itu Imam Malik, Bapak Ibu sekalian, ketika masih kecil, mati memen ni bapakna, anak diubiu. Isuro-isuro ko indokna, lono mangaji ko pondo pengkajian kitab kuning. Maka dai, denaswe lolo mangaji ya. Meloku pale maga meloka na sementaji artis Pak Yoro Riolo itu artis-artis orang yang bisa nyanyi dari Baghdad itu sering masuk ke Madinah loka na saya mentaji Pak Kilong maka de indokna na podang anakna tappa-tappa mo melok mentaji Pak Kilong itu ko Pak Kilong itu we makanja pasuarana makanja to patappa na. Iko na sa tu, acami-cami ko yolo. Ito suara mo. Dito na gagatapa, dito na gagasuara. Ay, nasa laymano ko to eh. Labi na sa kulong kumangaji ko rin. O ni kasi. Yang saya mo sampaikan, Bapak Ibu sekalian, coba ini, ulama ini, waktu na ya ubaca ya sejarana ya, saya tidak terasa itu meneteskan air mata, begitu sedihnya. Maka dah kawasan nggak manrasa-rasa ia masih kola ku kampung atau ya lebih pun anrasa-rasa ngenai ya ia sengai Imam Malik. Kada magai. Ya ru Imam Malik waktu na bunga mengaji. Melo ia liat baju dia gaga duit. Terpaksa kasih ya ru indok na supaya lo mengaji.

anakna iro wajunna daina makunraye napakiangi. Kebetulan kadaina makunray kadaya naro. Padahal nu mau baju baru, urane apa je? Urane ipak baju makunray ko indona gara-gara dek gaga kuan. Tomato makurane na dek to gaga. Lapongan anak nesen niasa, nesen ni buah-buah masiri mana ke urane? Ipak baju makunray, jero indona macah. Napasangan ngianti-nganti ticuali anak-anak supaya matu kasih runtik si banna oh makun rememek kapai pangkanti-ngantina. Itu disebutkan di dalam kitab Fajrul Islam yang ditulis oleh Ahmad Amin. Ya. Lo kan ini mengaji. Jadi iya roh si bawana nasetongan ni makun re pak. Mak baju makun re napa menganting-nganting. On rupadi narukasi lapot tomatua melu mita anak-anak madejeng. Kalamanna aga nagokeng yang penting jaji jama-jamange. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mancaji panrita. Ya. Dia sempat mengatakan di awal-awal saya belajar agama seakan-akan dunia itu tidak memihak kepadaku. Tetapi ketika aku diberkahi dan diberikan ilmu oleh Allah, dunia yang memburuku. Nadal luna naselino maku kayor watu kumat tuntu pak disengeng iru lino dene lo mak deperi kak. Tapi jaji ni jama-jamange lino lelunga tanana lena ya. Ulan lu. Itulah ulama-ulama kita Bapak Ibu sekalian. Dan itu banyak dialami oleh mahasiswa kita terutama dari Indonesia waktu itu. Dan pada Malaysia, oh, Malaysia itu Bapak Ibu sekalian. Dari gagah, kita ini menonton mereka itu. Bagaimana mereka itu selalu disuplai beasiswa oleh kerajaan. Ini kesih. Apalagi Riolo. Nah, makiringi dui. Siula pana peletu. Sempaki malupu setengah ulan na peletu. Letu idana kirimange. Nasabak setengah ulan ki malupu. Iwajak indrengi capu sih. Makuah mana rubah. Tutup lubang, gali lubang. Tapi begitu, alhamdulillah, tidak ada pelajar mahasiswa Indonesia mati, magai, gara-gara di namanre nasabah asyik disidingetai di alhamdulillah. Ya, Ustaz Mustari, ya. Apalagi naku musim masuk ni pengumumannya. Luar biasa itu. Dengar ramo, Pak Kiai Abdul Salam. Ku masuk ni pengumumannya, si telpon-telpon ni. Aing. Bubar mana matu perguruan tinggi itu? Agak piala lo masih sekolah, mau menuntut tentang ilmu kedokteran dan kematiku. Apa yang disebutkan di dalam Google itu di apa semua itu segala macam. Seandainya itu manteji pokok, aing bubar mana matu perguruan tinggi itu? Agak piala lo masih sekolah, mau menuntut tentang ilmu kedokteran dan kematiku. Google. Tuh. Jadi itu informasi bukan ilmu. Seandainya apa yang disebutkan di dalam apa namanya itu, itu adalah ilmu, suatu saat nanti semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini termasuk pasti akan gulung tikar. Tutup mana? Dia nak kalau mak kuliah, magang kemana nih kuih? Mungkin terlalu manrasa-rasa iwajah atau apa. Nekuye, cukup dibaca. Mengerti selesai. Tapi tania, itu hanya informasi maklumah. Ya. Jadi, itulah pentingnya suhbatu ustazin, Bapak-Ibu sekalian. Engkapa guru najaji. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, maka dengan regurutah Imam Asy-Syafi'i, watulu zamanin, mawattu memapah, malampik pawattuih. Dia nak wadi maka dan apa

Pesantren tapi kilat. Namanya pesantren kilat. Ya, engkau tuh tahu? Ya, semata lalu mikolona pesantren. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu tulu zaman malampe me pa waktu. Bayangkan. Ya, malampe waktu. Pitu tahun ko campa lagi yang tudang mak baca kita. Tahi itu ni rupi tutang. Siaga etaner. Sampai selesai cek di periode napa. Lanjut mobil, pitu tau. Satu periode setengah itu kalau seandainya itu jabatan apa begitu. Saking etana. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Al-Azhar itu mengajarkan sistem pendidikan perpaduan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Al-Azhar ingin mencetak generasi yang basic keilmuan agamanya tidak diragukan, pada waktu yang sama juga basic keilmuan umumnya juga tidak diragukan. Makanya tuku Al-Azhar banyak sekali jurusan. Ini rata-rata tu Indonesia jurusan agama kita ambil. Di sana ada jurusan pertanian, ada jurusan kedokteran, ada jurusan macam-macam, ekonomi, ada jurusan keinsinyuran ya, arsitektur, lain-lain. Tapi ini kan komelo ki mantaji sarjana ya, pertanian kan macawe megamu macawe kuku. Tapi kita itu mengambil yang agama. Yang pada intinya Bapak Ibu sekalian, Al-Azhar itu yang paling terakhir dan ini yang paling penting, itu mengajarkan metodologi tidak terlalu ke kiri-kirian, juga tidak terlalu ke kanan-kananan. Tidak ekstrim, juga pada waktu yang sama tidak terlalu liberal. Ya, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu adalah yang tengah-tengah atau dalam bahasa sekarang moderat. Ya. Moderat de tono de na puji ma pasala, tapi to de tono puji kui pasala. Ya makwar. Tidak gampang karena penyakit kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Betul sekali apa yang disampaikan Kiai Abdullah tadi itu. Engkau tahu nape cek dibo na baca? Oh. Lesse me ma kupak ko de mo lesse ululu ko tu. Aga betuan nape cek dibo na baca eh. Salah. Salah. Salah. Aga palik cocok. Ye cocok. Nape cek dibo na baca? Ini penyakit Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini penyakit. Ya. Orang yang berilmu itu adalah orang yang tidak gampang menyalahkan. Kalaupun ternyata itu dianggap salah, pasti dengan cara yang lembut dia luruskan, maka ada si tungan-tungan nama kue sebenarnya. Apalagi, ya tapa maka dai, upana ya, neraka tu, Pak Megato tu maku kue, neraka tu, tapa, mate mana sedibitoe nataharu kumagang, neraka tu. Jadi selama iye degaga tujuh pigau. Nah, makanya penting. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat berbahagia sahabat iro anak-anak takro. Insyaallah kita doakan apalagi Denre yang diajar sejak ngaji di masjid sekarang sudah LC. Insyaallah apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdullah dengan guru-guru kita semua yang ada di sini, kita masyarakat di sini harus mendukung, ya mendukung, ya paling tidak agar napigo alena Ustaz kita ini adalah sesuatu yang baik, memberikan pencerahan, memberikan pendidikan, edukasi ke masyarakat kita, kita harus dukung. Maka de nabi taman asda ilaika ma'rufan fakafiu fa illam tastati fad'ulahu bil khair. Naku angka to mapideci loridi balasi papideci na kode mulle balasi idi masyarakat e kode yulle poto nange ier pengumange koto ajuen nange nasarro de nama gaga jana tapu toi cukup kita doakan saja teseni masuk ku ibu-ibu

Pak Yoro nasong sasab dalla dena po jimilau. Ya, tapi nasang ya Yoro bawa runandal ke koro tu ajuero tu pawe. Ya, kode yule Yoro mulai kamu palala lenge pada ulahu bil khairina sanabi tak doakan dia supaya ini bisa berlangsung. Dan saya kira ini busra tadinya perempuan di atas, laki-laki di bawah, sekarang sudah pindah tempat. Saya yakin dan percaya ini akan selalu berkembang-berkembang. Taitani matu kumalampi sungai nalena beliau pasti akan semakin banyak di sini. Apalagi sekarang ini sudah 100 ya. Nah kala kak, ya terus terang Bapak Ibu sekalian, saya juga pimpinan pondok pesantren. Kebetulan di Bone itu pimpinan pondok pesantrennya Pak Kiai Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekarang. Saya yang diamanahi menjadi pimpinan pondoknya beliau sejak 10 tahun lebih yang lalu. Ya, di samping tugas pokok saya di IAIN Bone. Ya. Sejak saya 10 tahun yang lalu di situ, baru sekitar 780 anak yang saya kirim ke Kairo. Alina, luar biasa. Ya, dia 15, saya ini tunggu-tunggu ini pemberangkatan cuma 10. Cuma beda Ustaz. Kok iya, memang langsung beasiswa dari Grand Sheikh Al-Azhar 10 itu. Ya. Cuma persoalannya itu tadi ijazahnya belum pimu adalah. Tapi mudah-mudahan nak kulutu ni yero anak guru tak lutu toni anak guru ku si runtumi tu matukur. Insyaallah. Saya kira itu toma-toma lebih Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan ceramah, tapi ini semata-mata refleksi untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita, kepada kita semua. Makdeyore senge pat disenge Bapak Ibu sekalian. Sangat penting, apalagi ilmu agama. Ya, itu tadi Imam Malik itu memiliki berapa guru, murid itu ada 5.000 murid Imam Malik. Tapi ternyata dari 5.000 muridnya Imam Malik itu duan rupa carana mak guru. Yang mengejar ilmunya Imam Malik itu dari 5.000 itu hanya sekitar 500 murid saja. Ya, 500 murid. Selebihnya 4.500 itu dia belajar sama Imam Malik karena dia ingin melihat bagaimana etika seorang ulama, adab-adabnya, peko carana mapakiade, sipak-sipakna, ya roh, pada denri baca. Apa motonya tadi itu? Alimun nasa bil kudwa. Ya, Pak Guru itawe dengan memberikan contoh secara langsung. Makanya Al-Imam Malik bin Dinar itu mengatakan, sebelum matuntuk pak disengat tawe yero ampe kedoi perlu ipade cengi. Ada peribahasa mengatakan, ta'allam tul adaba arba'ina sanatan kabla an ata'allam al-ilmah. Ia naseng, sebelum menuntut ilmu yang saya pelajari adalah adat, kebiasaan, akhlak selama 40 tahun. Jadi yeru ipasik di. Ya, dega gagunana tauwe mal tanre pak disengenna malamu pak disengenna malua pak disengenna nariku makurang ajar. Ya, ia natu nama kada pengala ta'ala ikra bismi rabbika. Dia nama kada ikra. Dia nama ke pengala ta'ala baca ko. Pak ko mak baca mi bawang. Dek gaga macue bismi rabbika macca ko matu tapi majasi pakku. Tapi makke pung Allah taala ikra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi sininna yaru anu ibacaina sabailona pung Allah taala pasti matu nariko macca ki semakin tawadu tidak semakin kurang ajar. Insyaallah itu yang diajarkan oleh Ustaz Abdullah, yang diajarkan oleh guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan barakahnya kita dapatkan insyaallah semuanya. Saya kira demikian, toma-toma lebihku yamaneng Bapak Ibu sekalian, ananda kita para santri, ya kita tentu berdoa mudah-mudahan ya pertama pondok ini semakin

hari nanti semakin berkembang, tentu tidak terlepas dari dukungan kita semua, terutama masyarakat di sekitar ini. Karena kita dengar ini ternyata sudah bukan hanya masyarakat Pindrang, tapi ada dari Sidrap, bahkan tadi ada dari Polewali, Polewali Mandar. Ya, orang tua saya juga orang di sana. Ya, jadi mabela memo patemat untuk di sana. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi. Saya minta maaf bila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tak dampeng enggak marah aja, karena apa yang saya sampaikan ini tiada lain semata-mata kecuali untuk memberikan semangat terutama kepada anak-anak kita yang sedang belajar. Ya, dek memang natap pamaca tawe, butuh proses, butuh kesabaran, tapi insya Allah kesabaran muki kita mampu melalui proses itu. Insya Allah wasselekna, insya Allah akan lebih daripada yang kita harapkan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu musta'an wa alaihi tuqlan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sajian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini akhir pekan Sabtu 19 September 2026. Dan simpatisan Susia, seperti biasa sebelum kita bersama di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, DPMP TSP Pindrang raih urutan kelima nasional dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB pada Anugerah Layanan Investasi 2026. Musyawarah bersama petani pemerintah Kabupaten Pindrang perkuat tata kelola irigasi untuk kepentingan bersama. Legislator Sulsel Muhtadin dorong pembangunan embung di Pindrang perkuat pasokan air. Dan pelangsir BBM ganti modus, motor metik bertangki jumbo diduga mulai serbu SPBU palet yang Pindrang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat upaya menjaga keberlangsungan sektor pertanian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih terkoordinasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun kesepahaman bersama masyarakat tani dalam mengatur distribusi air irigasi, khususnya di tengah keterbatasan debit air yang terjadi pada musim kemarau. Melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDA BK, pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar musyawarah bersama masyarakat tani Kelurahan Tepo, Kecamatan Patang Panua terkait pengelolaan jaringan irigasi. Kepala Dinas SDA BK Kabupaten Pinrang Baharum Syah mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan saluran induk Sawito yang sebelumnya dilakukan bersama dengan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi. Kondisi ketersediaan air membutuhkan pengaturan yang tepat agar distribusi air dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi lahan pertanian masyarakat di berbagai wilayah. Dalam musyawarah tersebut, salah satu langkah yang disepakati adalah pembukaan secara penuh irigasi pada bangunan pintu Sawito 10 dari PLTM Sawito. Langkah ini diarahkan sebagai upaya penyelamatan lahan pertanian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah selatan dan barat Kabupaten Pinrang. Sementara itu, untuk saluran sekunder Tepo dan sekunder Lasape, pasokan air irigasi tetap akan diupayakan dengan memaksimalkan sistem pompanisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian yang berada dalam cakupan kedua saluran tersebut. Musyawarah yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung. Pengelolaan irigasi yang dilakukan secara bersama diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan distribusi air dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat untuk menjaga jaringan irigasi sebagai fasilitas bersama. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap semangat kebersamaan dalam musyawarah terus dipertahankan, sehingga setiap persoalan terkait pengelolaan air dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi, bukan melalui kepentingan masing-masing. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya air tetap berorientasi pada asas kebermanfaatan.

kesehatan, khususnya dalam menjaga lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menjadi nomine dan urutan kelima dalam penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026 dalam ajang Anugerah Layanan Investasi atau ALI 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada Rabu 16 September lalu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja DPM PTSP Pinrang dalam mendukung percepatan layanan investasi di Indonesia. Anugerah Layanan Investasi atau ALI merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan layanan investasi dan mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Penyelenggaraan Anugerah Layanan Investasi merupakan bentuk apresiasi atas upaya instansi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan investasi yang semakin baik, cepat, transparan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmen serta kinerja terbaik dalam menghadirkan pelayanan investasi dalam kemudahan berusaha. Hadir dalam acara tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Andi Mirani, para kepala daerah atau yang mewakili penerima penghargaan dan nominasi ALI 2026. Fokus utama penilaian menitik beratkan pada komitmen kabupaten dan kota dalam menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko secara konsisten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Pinrang semakin mantap melangkah sebagai destinasi investasi yang aman, prospektif, dan ramah bagi para pelaku usaha lokal maupun internasional. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pinrang Muhtadin mendorong pembangunan embung di Desa Pananrang, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pinrang untuk memperkuat ketersediaan air bagi para petani. Usulan tersebut disampaikan Muhtadin dalam rapat kerja Komisi D DPRD Sulawesi Selatan bersama dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Sulawesi Selatan pada Jumat 18 September kemarin. Muhtadin mengatakan pembangunan embung dibutuhkan untuk membantu petani yang belum mendapatkan akses air irigasi secara memadai. Ia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan mulai tahun 2027 mendatang. Pembangunan embung tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah. Bahkan, lokasi yang diusulkan telah ditinjau oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Pinrang maupun Dinas SDA CKTR Sulawesi Selatan. Legislator fraksi Demokrat Sulsel itu menyebutkan, lokasi pembangunan embung berada di Desa Pananrang, Kecamatan Matirobulu. Keberadaan embung diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi lahan pertanian yang belum terjangkau jaringan irigasi. Dalam rapat tersebut, pihak SDA CKTR Sulawesi Selatan disebut telah menyiapkan perencanaan pembangunan embung. Program itu diupayakan masuk dalam rencana anggaran 2027 dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Dan rencana tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan tetapi dapat berlanjut hingga pembangunan fisik sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh petani di Kabupaten Pinrang.
Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi sorotan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Pinrang. Salah satu yang mendapat perhatian adalah SPBU Paleteang. Jika sebelumnya kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas pelangsiran identik dengan sepeda motor jenis Thunder yang telah dimodifikasi, kini muncul dugaan perubahan modus dengan menggunakan sepeda motor metik yang memiliki kapasitas tangki lebih besar. Perubahan pola tersebut menjadi perhatian karena sepeda motor metik relatif mudah berbaur dengan kendaraan masyarakat umum. Kondisi ini berpotensi menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi kendaraan yang mengisi BBM untuk kebutuhan pribadi dan kendaraan yang diduga digunakan untuk pengisian secara berulang. Aktivitas pengisian BBM secara berulang, apabila benar terjadi, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi dan menambah antrian masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat meminta pengawasan di SPBU diperketat. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM berulang kali dengan pola yang tidak wajar dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diharapkan tidak hanya mengandalkan petugas SPBU. Koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan. Dan saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Yusran yang disebut sebagai pengawas SPBU Paleteang sekaligus pengawas pembongkaran BBM mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya penggunaan sepeda motor metik sebagai modus baru pelangsiran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan perubahan modus tersebut masih perlu didalami dan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang maupun oleh pengelola SPBU itu sendiri. Masyarakat berharap pengawasan dilakukan secara terbuka dan konsisten. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran dan penyaluran BBM, tindakan sesuai ketentuan diharapkan dapat dilakukan agar hak masyarakat sebagai konsumen tidak terganggu. Sementara itu, saudara, 2.194 warga Pinrang gagal dapat bansos karena terindikasi judol data dicek per KK. Saudara, sebanyak 2.194 warga Kabupaten Pinrang gagal mendapatkan bantuan sosial atau bansos pemerintah setelah terindikasi terlibat judi online atau judol. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Andi Poiloi Nawir, mengatakan warga tersebut sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Namun setelah dilakukan pembaruan dan pemadanan data, mereka dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Dan ternyata data mereka teridentifikasi judi online. Proses pemadanan data tidak hanya melihat data individu, tetapi dilakukan berdasarkan data kependudukan dalam satu kartu keluarga atau KK. Data DTKS dipadankan dengan data kependudukan secara menyeluruh untuk mengetahui kelayakan keluarga sebagai penerima bantuan. Dengan mekanisme tersebut, aktivitas salah satu anggota keluarga dalam satu KK dapat mempengaruhi status penerimaan bansos. Menurut Paweloi, kondisi itu dapat terjadi ketika misalnya seorang anak menggunakan nomor telepon atau identitas yang berkaitan dengan keluarga untuk aktivitas judi online. Pemadanan data juga mencakup aktivitas transaksi digital yang terhubung dengan identitas warga, transaksi melalui layanan pembayaran digital maupun perbankan yang berkaitan dengan aktivitas judi online dapat menjadi bagian dari penelusuran data. Kondisi tersebut membuat anggota keluarga yang tidak ikut bermain judi online tetap berpotensi merasakan dampak terhadap status bansos apabila aktivitas tersebut terhubung dengan data dalam satu KK. Meski demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pinrang membuka kesempatan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online atau keberatan dengan hasil pemadanan data untuk mengajukan sanggahan. Dan warga dapat mengajukan perbaikan data dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Syaratnya bahwa akun judi online tersebut harus sudah dihapus atau ditutup total, kemudian membuat surat pernyataan berhenti judi online di atas kertas bermaterai Rp10.000. Berkas sanggahan selanjutnya akan diunggah oleh operator desa atau kelurahan ke sistem pusat untuk dilakukan peninjauan kembali.

Hasil verifikasi dari sistem pusat nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah status kelayakan warga sebagai penerima bansos dapat dipulihkan. Integrasi berbagai sumber data dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga 150 ribu.

0: Rp7.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami, streaming di www.suciafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Kementerian Agama Parepare permudah pengurusan sertifikasi guru PAI via Sipakatau. Saudara, urusan administrasi yang selama ini membuat guru harus bolak-balik ke kantor Kementerian Agama mulai mendapat solusi digital di Kota Parepare. Kementerian Agama Parepare resmi meluncurkan aplikasi Sipakatau yang dirancang untuk membuat pelayanan administrasi guru pendidikan agama Islam atau PAI lebih sederhana dan mudah dipantau. Sipakatau merupakan kependekan dari sistem pelayanan administrasi Kementerian Agama Terpadu dan Akuntabel untuk Umat. Aplikasi tersebut diperkenalkan dalam rapat koordinasi Guru PAI Sekota Parepare dengan tema melalui transformasi digital menuju pendidikan agama Islam yang unggul dan berkarakter. Peluncuran aplikasi Sipakatau menjadi perhatian karena salah satu layanan yang disasar adalah pengurusan administrasi sertifikasi guru PAI. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Irfan Daming menyebut digitalisasi dibutuhkan agar tenaga pendidik tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urus berkas. Sipakatau tidak dibuat hanya sebagai tempat mengunggah dokumen administrasi. Sistem tersebut juga diarahkan menjadi bagian dari tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk memungkinkan proses pelayanan hingga rekapitulasi nilai dipantau secara digital. Dengan aplikasi Sipakatau, alur administrasi diharapkan menjadi lebih terbuka dan mudah ditelusuri. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenag Parepare menjaga integritas pelayanan agar proses administrasi tidak membuka ruang bagi pembayaran atau pemberian imbalan yang tidak memiliki dasar. Dan melalui peluncuran aplikasi Sipakatau, Kementerian Agama Kota Parepare menargetkan pelayanan bagi guru PAI menjadi lebih praktis, tertib, transparan, dan responsif. Transformasi digital ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat layanan administrasi pendidikan agama Islam tanpa menghilangkan nilai keteladanan yang menjadi bagian penting dari tugas seorang pendidik. Dan saudara, kita ke informasi terakhir dari Kabupaten Sidrap, bahwa Kabupaten Sidrap raih terbaik ketiga kebersihan dan pengelolaan sampah se-Sulawesi diganjar 1 miliar rupiah. Saudara, upaya pemerintah Kabupaten Sidrap membangun daerah yang bersih dan nyaman mendapat pengakuan tingkat regional. Sidrap meraih peringkat ketiga pemerintah daerah berprestasi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah sepulau Sulawesi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut menjadi bukti atas konsistensi pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendorong kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat pengelolaan sampah di daerah. Bupati Sidrap, Saharudin Arif, menyambut capaian tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja jajaran pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Penghargaan tersebut bukan sekedar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sidrap untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Capaian itu juga disertai dukungan anggaran sebesar 1 miliar rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat program kebersihan

0: kebersihan dan pengelolaan sampah sekaligus mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih bersih, asri, dan nyaman. Pengelolaan sampah juga akan terus didorong agar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama dengan masyarakat. Dengan penghargaan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan komitmennya menjadikan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian. Telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana ila siratil mustaqim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidinna sila surah salakung ke hadiri. Pertama-tama upasaki makoto perope mangali kesari komang ita padang kamat genggeng igau ipasuran na pengalah ta'ala naipake bate tapa'e untuk nini riwi sininna na pisangkang ni pengalah ta'ala na sabak manasani mapura laloi. Makuto perupai mang aselik na penyelidikan na andi guru tato pandita. Rima jepunna pakah kasak matung kereng. Iwat dingei pake tu salama let bipa akhira. Dika duana amita orang ngiri pengalah ta'ala. Mau maga tandri na pangkak nasi dia tau lino. Mau maga asugiran nasi dia tau lino. Mau maga amacangan nasi dia tau lino. Na amita urang dari puang Allah Ta'ala na kurangi. Maka dai ande guru tetupan ritai. Padai natasan rupa tau acap kurang ibu kuri tengah natasi eh. Denak kegunai misi kali icak wai natasi eh. Penik ninung penik tak tambah dekan. Maka waru gambaran nak biringan di guru tetupan ritai. Sinina sila sudah selekung kaya hadir ia ko mapuran laloi pada ipigok e untuk aleta. Piko carana nama kanjak sempajaku. Piko carana nama kanjak puasaku. Piko carana nama kanjak sekeku. Ia makukoe. Angkai armada separi solat berjamaah lo masih gitah. Macan ni sahaja tak parang.

0: ஆகையச்சன்னிரங் லொப்பலத்தூக்கங்கி மக்கடலோக்கி மேனத்து படமா சீட்டி பிகோ இப்பசுரன் பங்கல்லா தால தொம்மேன்றே சீட்டி திங்கா தொம்மேன்றே சீட்டி திங்கா ய குலவே அலிவி விபாவா யூருசு மக்கோக்கே லோக்கி மேன யூருசு அகமான பங்கல்லா தால தொம்மேன்றே சீட்டி திங்கா Magi ko to menre o ko tingkat kedua na janji ni pun Allah Taala. Aga na janji ni pun Allah Taala maka da intan surullah yang suruku. Ni kata malai sara agama aku pemaju agama aku. Lo bantu ya tu tawe. Kendo kita bantu lino lebih pa akhirat. Kumiki berkah usaha ta Taala ni sara tajame agama na pun Allah Taala. Yeah. Talai sara. Apa iya ko iritai perjuangan na sahabat enai banding kasih wai jamai makukur pada safari dia bajar. Namu si kanu kuloto dito pabajangi rapi. Oko Uhud. Lokak masyara si wai jamai kebetulangi. Angka terapal moli kak. Tanya kak pengurus terapal. Tanya kak pengusaha maka da moli telah umrah. Yul lima lo bawa itu umrah. Kalau kita bawa ji tapasyar ke Uhud. O ke Uhud. Angka dua sahabat, dina dua mi angka dua gaga kero kita ceritakan kepada jamaah ayat udang ni jamaah. Mako dokko ni tawe. Mak pitang ni tan rapa pejin dari pengallah taala nan dia suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasalai waramparanna nasalai binina dan selai anak-anak. Yang kena ke Uhud, angka tahu mati kero, sangat ganjil. Amati yang kena. Ia pak kepala kurang ni mati. Ia darana macam lak manam. Tapi yang kasih di sahabat, ya sang hamsalah. Ia darana di gagah. Agami pelik masu puluk watak kalina, wae. Wae ma putih. Betul nai tatang macolok-colok wae pole luna. Nai ya tubuna macecak. Acecak padda pole kerara kerasa. Ya sahabat ipa kepala kurang iman dar. Macam lak mana darana tapi yang kasih di sahabat dia kada rana wae mi masih pole tubuna. Magai nak kada ya ro botimpar na salai bainina. Nalau mamusu si Nabi Muhammad perjuangkan agama pun Allah Taala. Botimparu na pura sidap pe bayi nena na dina dua junu mati apoi mati mati ke Uhud pas mati angka Jibrilu kuliasa iparintah ke pengalah ta'ala Jibril angka sahabat mati botimparu itu dina dua junu lo kumalai akamin dari langit ini kok dia dia junu ke asli langit capu darana kuyasa na dia Jibrilu napa-napano baru dikabumikan. Makro sahabat perjuangannya bagaimana memperjuangkan agama, bagaimana mengurus agama. Jibrilu engkau yang makai nadiu, napa naserahkan ke tuline kepada hira tuline kepada mana ji? Cik di bawah tu dia ada rana, wae mi maculok culok. Nah ternyata pun radio ku Jibrilu yang terangkan ku Nabi Muhammad. Maka dah Jibrilu diperintah kepada Allah Taala maka dah. Loku malai ma dia jerut. Napa malit tawina lamai. Yang kedua. Batinu sahabat berjuang untuk agama. Bukan untuk kepentingan dirinya. Tetapi dia mengurus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak setolha. Nabi tepura nama musuh ke Uhud. Kira-kira 500 meter dari Jabal Uhud angka Siddiqur Anrong. Galampung ukur tasuk dok nabita dalam keadaan luka. Tersiar ku sahabat yang maka dah mati Nabi Muhammad. Karena si di sahabat. Milut seluruh nginyawannya setol hadami cintanya kepada Rasul. Bakina tu ke Nabi Muhammad. Wala, wala tu iya rega wala ujuna wala. Saya akan pertaruhkan nyawa saya. Demi cinta kami kepada Rasul. nalulu arak kuresa eh. Sapa nabita naruntuk nabita kuruyawa sudah tidak berdaya lagi. Dia nulis nabita dalam keadaan luka. Gigi Nabi Muhammad sudah. Korang cukui talhamidai. Wih suruh Allah Ta'ala. Matang kau tu maka dan Nabi Tatalha selamatkan ni alihmu aja nunggu jampang ni kak. Alihmu namu selamatkan. Urusuk ya ke mana pun Allah Ta'ala Talha. Maka dan Nabi Tatalha. Lebih niat mahati ni disuruh Allah Ta'ala. Lebih baik saya meninggal dari kau. Iya nama hati aja nana ini. Begitu sahabat cintanya kepada Rasul. Lupa Talha no. Akan indrik ki macik ki ngukulah ke kisuruh Allah Ta'ala. Macik ki Nabi Ta mendrik, mendrik yasin Nabi Ta. Cukup inna umita Talha. Maka dah wajabat lakal jannah. Wajib isuruh ke ku ikut Talha. Dan sebab papu jimuh ku iya. Itu sahabat. Agar nai di papu jita ku Nabi Muhammad. Ibandingkan sahabat. Agar nak disumbangkan untuk agama ta. Oleh sebab itu, kami mengajak mari kita, orang pindrang, orang endreka, sitrap kita bersatu mengurus agama Allah Subhanahu Wa Taala, memotivasi orang dari masjid ke masjid untuk memakmurkan masjidnya. Look at me. Yurus iru, maka kue masih gigi, jahat makan jahat mana. Tetapi isa nah. Sehingga meripa upau maka dekat makanjak kapang ko iro panitia pembangunan masigi e ibu barkan ni maka da magai kada ka ipatulai agi patulangi panitia memakmurkan masjid agi ko kan masigi e jahaki nama kurang di sana jadi siro panitia untuk memakmurkan masjid. Namun majak masjid ko mega misak nak ketimbang makan jak masjid dia kan nak sijid ya Allah. Ya nama yurus ni macam ni lo ni tak masjid. Macam ni. Sini na sila-sila selakum ke hadirin. Angka sidi sahabat ya sang Hasan Basri ke sidi. Ya. Biar Hasan Basri ya. Hasan Basri patatangi nala sara, patatangi nala sara macam ni, nasalai bulan, patatau. Ya. Nasalai bulan, selama 4 tahun macam ni, agak nak cendera, angka agak nak sapa, agak nak sapa, katuk bermat tetek na Nabi Muhammad nak sapa, maka dak, ya Nabi Muhammad ko maka tuk bayi. Angka kalimat nakur katuk bana dinengkan adina baca pasti ko maka tuk bayi Nabi Muhammad katuk baju matu dia katuk balap peratu dia pasti na sambung Nabi Muhammad siwer katuk bana patatung ngacendir asa layak bula ya si kadang kata maca ko basar lausi angka maca ko Madinah lausi ko latuk nak kerja walupa ini ya tu si polo ni bisa nasalai sih kadang kaku. Macam lalu syukur 4 tahun kali gang karena frustasi. Karena dia runtuh ya lo kagak. Meli selalu bolana si runtuh isi dia sahabat nak kada kindo melo kada mikali sebola kun kagago sapa patah tahun ni salai bola ku dia runtuh. Nak kada katuk ba mata tek na Nabi Muhammad. Ya ko maka katuk ba Nabi Muhammad pasti na sambungi katuk ba si bayaro. Ya. Sambungi. Jadi dia nak kena dia Nabi Muhammad ko maka tok bayar katok mah tetek na Nabi ta. Ya. Nak karang ke ko sahabat Misang itu gagai biasa wing kali kenapa? Ya sang Jabir bin Abdullah asan nayro misang ini. Dia adalah orang Ansar. Maka dakindri mundur nak kedukur. Ulane. Dia nak lisu bulan lo syukur. Sapa yang sahabat letu kuro boleh letatik-tatik takkan assalamualaikum dibalis waalaikumsalam maka dari Jabir bin Abdillah dan Pudangi Hasan Basri mabila-bila kita boleh tetap nak kedai mabila tunggu Nah kadangkah tu kira-kira akat tata masaruh. Nah kadangkah patah tahun ni salai bola aku sapa ia gagai dia peruntuk. Angkat tahu nak kada idik gari misang ni nak kada aga nak kada katuk ba matetek na Nabi Muhammad ya ko katuk pada Nabi Muhammad pasti na pa yero nak kada wi kebetulan wa pala tu ya tu tu dan ni tu dah ibak guru ni nak kada ia na pa wi Nabi Muhammad ko makatuk bai dia kena lupa wi maka da ayyuhan nas eh sini nda tahu eh inna ma'abikum innalakum ma'alima pantahu ila ma'alimukum. Ya runa pun Nabi Muhammad murusidi. Eh sini nak tahu ya makukwe angka mana tu patunjuk nalikuh dengan Allah Ta'ala. Pantahu. Ya kutaku. Angka ya rupan patunjuk eh. Lepah ku yoro. Mikai maka agak kata na ya rupan tunjuk eh. Ila ma'alimukum. Ya kumisannya kata na. Pigau ni.
1: Eh pigau ni.
0: Pada-pada miko tu mah motor, tapang ke tanda-tanda, ada lulu. Lipat kimi tu agar katan tanda tu ke lampung ni macam lah, entah apa putih. Kena tanda larana gitu. Tanda ini nak diola. Ya aku lah. Napa kada Jabir bin Abdullah? Wa inna lakum nihayatan. Pantahu ila nihayatiku. Maka dari Nabi Muhammad ko maka tuk baik. Ia tu iku tau lino eh. Engka mana pak pesangka purai pesangka ia ku dipung Allah Ta'ala. Pantahu ia ku meruntir pak pesangka lipah ku menyilik-nyilik ijolo. Ila nihayatiku sarik ku mengin muniniri roga gaya aja lalu jam. Wa innal abdal mu'min. Maka dero Jabir bin Abdillah na tarangkangang ya sambasir. Wa innal abdal mu'mina nai'atan na kung Allah Ta'ala nasanggiani nasallang bayna makapataini angka dua agaga malakda kita orang. Jadi ku yasang isallang ngalewi dua agaga malakda ya kita orang. Ya. Tiga nak kada baina ajalin kada mada laya dari mallahu kadim fihi nomor sid di melada ya kita urangi di umat selenge ya dari itu agaga purai ipigau siwa agaga purai ilanggar ya aga purai pigau ina sampai jange puasa sakke laya dari mallahu kadim fihi deni risna terima moga pun Allah Ta'ala ya ganade. Maka turu pelanggaran ibu reja ma. Dia ni risna ma kena nak tampak ngemuka pun Allah Ta'ala ya dekat ade. Perlu ya kita orang iro. Orang mukmin harus takut apa yang kita lakukan. Apakah dosa atau amalan. Ia ujamai wina terima ngemuka pun Allah Ta'ala. Ia ulanggar ibu nak tampak ngemuka pun Allah Ta'ala. Apa dia kawat dilolos sidih. Dia kawat dilolos. Teringat saya kemarin di bandara Jeddah. Buka Jeddah. Ada dua pos pemeriksaan di sana. Itu tiket, paspor di stempel. Engkau anggota aku dua. Salah 48 orang. Engkau dua di nuli antri. Malulu-lulu di stempel di paspor nak ke migrasi. Dan ini nuli antri aja. Selama anak. Masuk ke ruangan tunggu. Mindrik mana ni teh otoy alini parisa pah dia jaga kita stempel nah isuro li selo ke migrasi min li selo ke migrasi stempel yo kerane we rak ni pada ni sangi bahasa ana den sangi bahasa den stempel begitu katanya pemerintah napa lino apalai ko akhirat ya ko dega stempel tau ko kendri ro stempel al mukmin iruntu ko sigi eh. Aku masih gak stempel lah. Ya aku tolong kaki suju dengan ke stempel aku matuh ke akhirat. Maka dah betul-betul dia hamba Allah yang suju menyembah kamu ya Allah. Kena labak no. Taman ikut suruh kan. Pada kuluhan. salamin amin tahun nukar dengan selamat. Tetapi kau dia setim pilih nak kau dini tay baban nama sigi itama mak balik bola masih gina dini tay baban nak dia setim pilih nak mak pada bayar sahabat kedua maka dah sabar aku jolo dina wak di kolab. Terpaksa proses jolo opalisir terus tim pilih pinggang tiket paspor na apa kibat di palaba loko kapala maka tu ni rudi akal ibarakan na jadi ke stempel na pertama ki yorok rana akan bisa iki na paya bare stempel ban kada iya na selen na sangalena macai ko dene asa selen pertama ni yorok pero ni parosis apa stempel selen. Tetapi kutulang kaki hadiri okoy. Apalagi kutudan riolo ni okoy masam payang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna fi saftil awal. Tau tudan riolo ni masam payang okoy mundin naiman ni. Isalawaki di pengallah ta'ala. Isalawaki di malaikat ni. Kumiki isalawaki ke malaikat si pengallah ta'ala. Tudan riolo ni masam payang. Iyatu sahabat na sahabat. Engkau sahabat terlambat lo mak biri jamak gara-gara darat nak. Penumanan itu dan dulu dia nak gak kenuri. Penumanan itu dan dulu. Terlambai melo tu dan dulu dia nak gak. Nak biar yulu nak kerai. Dia memilu solo nak yak la yulu alami darakku. Dia masih lerang darak tu dan dulu cincang ni. Ya apa ini ilap birang mak bengkel. Nak yulu tu dan dulu. Pindu. Boting malah dak napakar aja nak salah biar jemaah nak. Selama leriak dampak kan sahabat ni ya kok makan darat kita tu kalau ki makan darat ke rumah kita pai di bangun tu nak pai runtuk makan dawe nak pai perbatasan melo mak biring nak kada iko nang malai darat ke rumah aku ko melo moko soro na ya tu dan dulu namo ya mi cicang ni mako innallaha wa malaikatahu yusalluna fi saffil muqaddim ay fi saffil awwal. Isalawaki di pengalaman ta'ala pak biri jama'eh yang ketu dan dulu
2: kemudian naiman kadang makun naiman rasa ni tidi pikupi ini kadang makun raya isalawaki di pengalaman ta'ala siwa malaikat yang ketu dan mundri sini nak sudah selakung ke hadir li suka pemang maka dah angka dua kedua agak-agak malak dah ya kita urat namun si dia narunang iwasan ni maka dah ia gagawe ia gagawe pureo jamai na tariba muka pengalah ta'ala ia dengan tadi ia dosaiwe pureo piga nak dampak muka pengalah ta'ala ia dengan tadi nasabah ia kodi nak dampak ni pengalah ta'ala tak tapi ada proses di dalam hisab ditimba mutu tenang lai hisab ki ri pengalah ta'ala ya ko yak dampak alhamdulillah ya ko de oi naudzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua bayana aja leng kada bakia laya dari mallahu kadim pilih ya tu malak dak nak kita orang tau nasangi alina sallan nasa Nabi Muhammad di setiap khutbana yang dari itu malak dak tu khawatir maka dak ya rubah aja ku dicau ibulimu paga maka siwiang udah pimu paga wajah nasabah ya situasi maka maka merita maka alak tema kena strong. Engkau miru dina nule lawan sigi. Kan nai. Okey ka lasa. Ya no malak dana kita urat. Mumpun masih sehat. Mumpun saya masih fit. Perguna kami mani. Lupa megawi. Bukung ya milo ibawa. Aja mau nama lak dak mana. Tapa me gai bukut ta ye milu ita salai apa angka tau pasti puluh ngasawan ni bokong ye meloin na nasalai na lupawi pasti puluh bokong ye meloin na bawa tatipa na siang juka na agana kadai dunia tatipa na siang juka na lino dinangka ningerang tatipa na siang pika cara nangka buku apa iya rogage gelum ni pumai asili na dara apa gawayang aga itu lebay pasipulung aku boleh untuk milih selain mana ya sehingga dia lupa ditipu oleh dunia tiga kan apa inaru nabita waktu ni pamir raja nabita nasampu timun na Nabi Muhammad rupa apa kasih hati pintunya hari hati umal kiam Nabi Tana sampai kasih hati pintunya hari hati umal kiam makin akan wewe kepatau sugi okulino ku akhirat namu seandalah malu sulusu engkau tu nak kulino pengimpan nama kalon bini na telu okulino makin akan napa si puluh memang mina salai bidega mina wokong na lupai bukona uko akhirat di naga gagana uko lino na salai mana kasih hati yang pindunia hari hati yang melkia ngeloi gue patau asugiran na kulino jabatan na wakakan uko akhirat yang paling bawah dega na punai dega bukona na soal lino yang matung na keresui lino mina lalu mataru sini na sila sila sila kong kaya ada ini roh pertama kalau ada yakin terroh pada sang dendre yang kedua melada tu yakin ter orang maka dah yewe ijama gilimu paga baja gilimu paga baja nada pimu paga umuru tawa aja yuk takut nada pi umuru tawa aja gilimu paga pigo ipasuran na pengalata lah pigo bokong ya milo ibuku yenar Nabi Muhammad maka dai fal yatasawwadil abdu min nafsihi li nafsi yaiko sininna atanna pung Allah taala pada makmuko ko min nafsihi li nafsi untuk alemu apa aja itu jamaah-jamaah akhirat si balini malah ada sisa lah agak sisa lah nana yaiko jamaah-jamaah akhirat dinawak diwakili iku jama-jama lino wadi inerna kada Nabi tepal ya tasawadil abdu min nafsihi li nafsi pada makbuku kuntu alemu balik ki contoh iku jama-jama lino akada dewli yang lu pengimpang ni iku cik di nak tolak kak lukur pandri balik ya wadi lino ya roh tapi makada dia boleh nak ya lo makan jumat iko nak cik dia makan jumat rengat dia nak cucuk kendri boleh dia tu kali dia boleh yang mampu saya nak ikut cik dia mampu saya nak jam-jam akhir akhir dia nak cucuk kali ikut cik dia masam pajang nak dia boleh masam pajang nak kena kasteru dia nak cucuk min nafsihi li nafsi untuk alimu buat dia mau kuyas sampai jangan lapa pupa aja puma nyawa rasa pajangan ini mati ini dini wakil lagi wakil lagi di wakil lagi rasa pajangan ini mau nak dia nulis kan itu boleh dia nulis juga lu apa suruh nak sama namun lupa iya nak rumah gampalak dan lupa ibu bami alino kalau bungin atau no namun iya dia tu nulis kenapa suruh di wakil lagi ya roh ya kau makan ni rodina kan. Jadi mumpung masih ada kesempatan. Jadi ya kau akhirat. Din iwakili kita daripada ini tajam. Nah dia gak kata jam, dia kata ti. Iya, dia kata ti, dia kata jam. Ya kau lino wakili, maka dana. Dia boleh lo pasal pindrang. Iku nak cik dia wakili, dia gak balik si bapak jiwa ding. Tadi ya roh. Maka nak kena lino, ya kau akhirat aja. Nah dia kata jam, dia kata buku. Man rasa ki. Ya kau nak nak apa ya. Iparan nuang ikiri ke kipat ya. Maka kesarak nak. Nomor sidi sarahna na patihana wijaya na pawadding itarima na kutumate waladin soali. Soali pa anak ta, ya ko dina soali deh. Bisang latuga. Ira sarahna kumi tarima doan na anak euko untuk tomaton na.
0: Soali, anak harus soali. Ya ko dina soali, dina letu. Aja merenungin letu kirimannya. Maha kena kenal.
2: Jauh. Satu. Yang kedua, maka Nabi tak wa min hayatihi le mauti. Ia tu ngangge kesempatan untuk pigok bukung. Ia roh tu ngetah tapak kegunai untuk pigok pasuran nama Allah Ta'ala. Nasabah, satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Isa lewati lina. Ya. Anda cinampe. Lina cinampe lah ada. Ya. Di pada lu kau hukum. Ya akhirat. Panjang. Ya. Pada lu kau hukum. Ya. Kira nasa Nabi tak. Wa min syababihi li kibrihi. Alulotta, alulotta.

tipis sarapan. Kita ni kare tomato. Duan rekam ni mo tong pak di mana lah kan. Macam api nak renung kali nak masalah. Duan rekam ni sempat jasun nak nabi kau. Wih, lo mat terangi malampi bu ima di mana. Ni aku malu lo ngopi tak nabi kau. Jangankan dua rakaat, 20 rakaat nak wading. Ini nak kena nabi tak pakai guna ya Allah lo ngemu. Aja makan sama cua-cua pak di pak bajang. Ih, kasih bapak-bapak bangsa ni mana nak uru kalau ya asyik kasih masam baja telinger nama tukar malu makan wicu wanda paling malu lu pak lo jam ya jam-jam bangin jadi kali lu lah dan tu makan datar jolok di tu pak jim malu lu ngupak muru nadak kamanu kalau kalau mau kena ada yang muda api macam macam si ko desi boleh makan malah mari nak kena bapak di mana dia lelewe ya bapak di mana dia lele jadi kesempatan nak makan malah malulu di ni mana nak malah macam bapak di mana dia lele nai capu ko ya sini nak selesai-selesai kong ke hadir ni maka di sini bita ke katobana wa min dunyau li akhiratihi yamino kesempatan anrong maka bua bukong untuk asalamat dari akhirat lino ye anrong maka bua bukong untuk asalamat dari akhirat jadi mumpung ide masih diberikan kesehatan apalagi yang masih muda jadi tak teko malu nalo umrah mati tok tito ya tito tito malulu bagala tapi rumah coy kasih lai sorum meni tak durat ria isorum tapi alhamdulillah isorum mo maga payer melo elo umrah ditu nulis salai kampung magna sa ditunda-tunda elo haji iko to macoi sorum meni balik tu kata umrah iwaja tak durat ria soro. Iko malulu mati tok tito. Subhanallah. Alhamdulillah. Wah, mati tok tito. Malesi caman malesi pinaidi pembibing. Ya ro, imun di lulu maco. Jadi amal lo ngat tak tapak gi gune untuk pigo i. Pasuran dan pengalah taala. Siapa pasuran dan pengalah taala adalah bekal kita yang kita sangat butuhkan nanti suatu saat di mana saat itu tidak berguna lagi harta, anak-anak tidak berguna, istri tidak turut membantu, bahkan istri menuntut, anak menuntut. Tunggu dulu, saya kenapa saya masuk neraka, bapak saya masuk surga, saya keberatan. Kenapa? Ambo, kuindo, kukulindo, dia kena surga mas sempat aja. Nak kena, mana sekena yang kebasuran anak mulu masih gini, nak kena, dia nak muka. Nak kena, lolo pek siwa anakmu kekuranakan. Si tuntut teh istri nuntut suami, suami nuntut istri. Ya kulino, wadi mulia dampak ke tepi akhirat. Pemeriksaan sangat ketat. Tanggung jawab kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-rayyati. Ini tu apa angka anak dan ke istri ta adalah pemimpin. Kita naiki, maka naik di nak lomak biru jama' anak putih. Mana kau bini untuk dia nasib banyak ni. Mana kalau buat tinggi pita mana mirip nak hutan. Kau gila kena, kau gila kena. Tak masuk surga, kau lala surga, uli masuk. Mari pun. Bini mu ya, ya bini ku. Engkau yang dikatakan lo buat tinggi, paham yang mampur ini. Iku malu orang nak kaya dek. Nama apa dia mampar ni. Nak kena macam ini, kena sama-sama. Nak pik siwa orang nak. Kolino ya sabar setengah mati. Meli wajah jina caca agama itu siwa weta merana. Kena ngunduk ilah yang tahu. Itu kita saling menuntut. Mari kita adalah penanggung jawab. Gila. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Jadi ibu-ibu ku. Kalau kita tinggi. Tak pakai lima kanjak-kanjak. Ya rumah rikki. Lakai tanah kita. Ada pitan manu

Ya. Makanya agama itu. Aja tak balut simpo yang merina nuta. Balut soli itu untuk suami. Kita ni pemimpin, Pak, pemimpin untuk anak, untuk keluarga. Ya. Maka dai nabita napodangi. Ko makato bai painna dunia khulikat laku. Ia lino iwindu untuk iri solino. Ya. Ia lino iwindu ko pengalla taala untuk iri solino. Untuk yundri maka malak. Ya. Lino untuk ini yundri maka malak. Ya. Apa ini untuk kepada Allah Ta'ala? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa. Jadi lino yundri untuk itu. Ya ke jama yiro aja kami itu maka nama teman deh. Orang yang mengerjakan agama Allah dijamin oleh Allah. Jamin oleh Allah. Raga jika tolong mak diri jama Allah tarala siyaro gagayeng kasiro baktawe mulike de kita Mekah sinampak minta ada api waktu ni tutup si berapa si masa upacara tene uka liwa juga anak pengali jadi baktawe tetai uka maka kurang pengali maka baraka ini dapat makurang dapat turun pengalata sini nak suruh-suruh selakum ke hadirin. Jadi lino untuk ini wa antum khuliqtum lil akhirah tetapi yaidi nawindu pengalla taala khuliqtum lil akhirah untuk akhirah. Jadi itu anca ingat tai windu di pengalla taala untuk akhirah. Ya lino untuk ini tapi ini untuk akhirah. Betul kena iparoses manak itu mantu ke akhirah. Kecuali yang sudah diistimewakan siapa? Pak biri jamaah dina ni hisap maka dah maka kena jamaah anu si agu pindrang dina kena salah dina hisap aja na patar ni tak masuruh gaya tu aja na malak dah umpah kacai-cai pak biri jamaah keistimewaan tu pak biri jamaah maka dina bita pawalladhi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti mim musta'tabin demi Allah yang jiwaku di tangannya ma ba'dal mauti mim musta'tabin ya ku mati ni tawe di negara istilah dimaafkan. Jadi mampun kita masih hidup perbanyak taubat kepada Allah ya ku mati ni te ya mani malam siukoy ii dina nalaku tidak ada lagi maaf bagi orang yang mati wala ba'da dunia daran yako pura lino dua mani androngi tajam yako waktu isalai lino kedua androngi tajam ima ina suruga ima ina raka ya mani dua akhirna perjuangan tak jadi suka pemang bupa ya yeah. Wisang isak masih gimana ni idinya? Pak biri jamaah mana ni? Kau kini ni tingkatkan satu tangga lagi. Ngurusuk ya kepada pengalat ta'ala. Ya. Maka di pengalat ta'ala. Intang suruhlah yang suruhku. Ni kan ngurusuk agamaku. Saya akan menolong dia. Kutolong ya tu tawai. Lino kutolong. Akhirah lebih-lebih kita dibantu oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi selesai laku kehadir insyaAllah sebagaimana perjuangan kita selanjutnya adalah masjid yang disebutkan tadi. Sekira makone udapi peletu kekie lebih kurangnya tak ada pengka sinar 75 pengalah ta'ala ketakut ke ada ketak pasalah tak ada pengka bila itu fikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقف لحظة وراجع نفسه، شفتوا النتيجة اللي احنا

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dahkit ayun habibi, dahkit

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
2: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: si Akang? Pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.